Ya, Gula Paribula Kaltang terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Pimwil Bulog Kaltang, Erwin Budiana, menyampaikan saat ini pihaknya telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Dan Erwin Budiana menjelaskan, pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli. Dan Erwin menambahkan saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kaltang sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kaltang akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Jadi Bulog Kaltang ini terus menyerap gabah petani dan capaian nasional 3 juta ton setara beras. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.
2: Mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Ya, Kula Pari di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, kami akan hadirkan untuk Kula Pari semua informasi perakhiran cuaca edisi pagi hari ini ya. Dan nantinya juga kita akan terus hadirkan informasi-informasi terkait Nusantara dan lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Kula Pari semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Kamis manis ini ya, di tanggal 4 Juni 2026. Semoga aktivitas yang Kula Pari ingin lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kembali juga, kami akan hadirkan tracklist lagu berikut ini adalah lagu Tajok Dayak dari Aan Baget.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kulapari pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026. Yang mana kita sudah terhubung juga bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah di via line telepon WhatsApp pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Sama siapa Kak pagi hari ini Kak?
2: Ini sama Ika.
1: Baik, Kak Ika, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca untuk pagi hari ini, Kak Ika, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Selamat pagi, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Pagi ini, bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya hari Kamis 4 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, secara umum cuaca terpantau berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca masih berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Pada malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, seperti genangan air, jalanan micin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas Kulapahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Iya, terima kasih kembali Kak Ika atas informasi perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ika, selamat kembali bertugas ya. Ya, Kulapahari, demikian informasi yang sudah disampaikan Ika langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk hari ini ya. Dan kembali juga kami ajak Kulapahari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hei, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Mari pada April 2026 wisatawan Nusantara yang berasal dari Kalimantan Tengah tercatat mencapai 949.087 perjalanan. Jumlah ini menurun 21,32% poin dibanding bulan September dan 16,33% poin dibandingkan Maret tahun 2025. Kemudian seperti yang dikatakan oleh PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalteng, Maria Wahyu Utami, saat rilis resmi data BPS Selasa 2 Juni 2026. Ini tingkat perhunian kamar atau TPK hotel dengan klasifikasi bintang di Kalimantan Tengah pada April 2026 tercatat ada 45,86%, naik 8,57% poin dibandingkan pula bulan sebelumnya dan 1,90% poin dibanding April 2025. Jadi kunjungan wisatawan di Kalimantan Tengah ini menurun. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: dijemur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, gula pahari, Indonesia ada mencatat 1,25 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang April 2026. Ini meningkat ya 7,22% dibanding periode yang sama tahun lalu. Data BPS menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan asing selama Januari hingga April 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menjadi capaian tertinggi sejak 2020 dan menandakan pemulihan sektor pariwisata yang terus berlanjut. Nah, wisatawan asal Malaysia masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan ke Indonesia, disusul Australia, China, Singapura, dan Timor Leste. Nah, Bali melalui Bandara Ngurah Rai tetap menjadi pintu masuk utama wisatawan internasional dengan didominasi pengunjung dari Australia yang terdorong oleh musim liburan di negara tersebut. Jadi ada 4,68 juta turis mancanegara ini berkunjung ke Indonesia pada Januari hingga April 2026 dan naik 8,24% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya, gelap hari pada kesempatan pagi hari ini ya, kembali kita informasikan ya, ada kabar baik bagi tenaga pendidik dan pelayan keagamaan di Indonesia, karena Kementerian Agama tengah menyiapkan program perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi guru madrasah, tenaga kependidikan, pengajar pesantren, imam masjid, hingga muazin. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan dari berbagai resiko kerja yang mungkin dihadapi. Nah, Menteri Agama Nasruddin Umar ini menegaskan bahwa perlindungan sosial ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesejahteraan para pendidik dan pelayan keagamaan yang memiliki peran besar dalam masyarakat. Nah, pemerintah daerah nantinya juga akan dilibatkan dalam pembiayaan premi agar manfaat program ini dapat dirasakan secara luas di seluruh Indonesia. Jadi guru madrasah hingga pengajar pesantren di seluruh Indonesia ini akan mendapat BPJS ketenagakerjaan.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, gula bari pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin juga mengatakan sebelum ditetapkan sebagai calon percontohan Kota Palangkaraya telah melalui serangkaian observasi dan penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh KPK. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa berbagai aspek tata kelola pemerintah Kota Palangkaraya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Jadi Palangkaraya masuk calon percontohan Kota Anti Korupsi 2026. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Budaya Huma Betang. Pro4 RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti. Bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: "Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja."
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia."
0: "Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak."
1: "Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter, atau bahkan..."

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kula Pahari, Bupati Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah, Nur Hidayah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperketat pengawasan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di wilayah setempat. Sistem pendaftaran di Kobar memberlakukan beberapa jalur penerimaan, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Untuk wilayah Kota Waringin Barat, rangkaian pra-pendaftaran atau pendataan awal berlangsung pada 8-14 Juni 2026, dilanjut pendaftaran daring pada 17-19 Juni 2026. Dalam penerimaan murid baru tersebut, pemerintahan Kabupaten Kobar juga menyediakan seragam gratis bagi peserta didik baru untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Tapi selamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, becuramin kak seruga, basengat, kaju bata, arus, arus, arus. Terima kasih untuk Kula Pahari yang masih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Saya Nurul Rohani akan menemani Kula Pahari dalam program rangkaian Budaya Huma Betang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, Kula Pahari, setelah ini kita akan hadir dengan rangkaian informasi yang menarik. Namun sebelum itu, Nurul akan hadirkan lagu terlebih dahulu untuk menemani waktu santainya Kula Pahari. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan sama-sama lagu berikut ini.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: 95,1 FM Prompat, Suara Budaya Nusantara. Halo Kulo Pahari. Belakangan ini ada satu tempat yang lagi ramai jadi bahan obrolan warga Palangkaraya nih, yaitu tower wisata baru yang ada di kawasan Sabangau. Kalau Kulo Pahari sudah lihat di TikTok, itu sudah berseliweran banget ya. Nah, menariknya nih Kulo Pahari, meskipun belum resmi dibuka untuk umum, ternyata sudah banyak masyarakat yang penasaran dan datang untuk melihatnya dari dekat. Memang ya, kalau ada tempat baru pasti langsung bikin orang ingin tahu. Kalau melihat lokasinya yang berada di kawasan Sabangau, banyak warga yang berharap tower ini nantinya bisa menjadi spot baru untuk menikmati pemandangan alam khas yang ada di Kalimantan Tengah dari ketinggian. Apalagi Sabangau dikenal dengan suasananya yang masih asri dan udaranya yang relatif sejuk. Jadi semakin bikin penasaran seperti apa nanti pengalaman yang ditawarkan. Kulo Pahari, sambil menunggu pembukaan resminya, kita doakan semoga tower wisata ini bisa menjadi destinasi baru yang menarik dan menambah tempat rekreasi di Palangkaraya. Tapi kalau berkunjung di sekitar lokasi, tetap utamakan keselamatan dan patuhi aturan yang ada biar rasa penasaran kita terobati, tapi tetap aman dan nyaman. Kulo Pahari, jangan kemana-mana, tetap di Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
5: 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Kulepahari, kali ini informasi datang dari dunia hiburan di Indonesia. Buat Kulepahari yang suka nonton film horor tapi tetap ingin ketawa-tawa bareng teman, ada kabar menarik nih. Sebuah film horor komedi Indonesia produksi D Company dan disutradarai oleh Jero Point dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 16 Juli 2026. Wah, ini bisa jadi pilihan seru buat mengisi waktu liburan atau akhir pekan nanti gitu ya. Kalau biasanya film horor bikin kita tegang dari awal sampai akhir, genre horor komedi punya sensasi yang berbeda. Baru saja dibuat kaget sama penampakan, beberapa menit kemudian malah dibuat ketawa karena tingkah para pemainnya. Jadi suasananya gak terlalu mencekam, tapi tetap bikin penasaran dengan jalan ceritanya. Kulepahari, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan tetap membahas tentang perfilman horor yang ada di Indonesia ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
7: 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo Kelapa Hari, kita masih membahas tentang film horor komedi yang ada di Indonesia. Dan judul film yang kita bawa tadi adalah yang berjudul Cek Kodam. Nah, Kelapa Hari, film-film horor komedi Indonesia belakangan memang punya banyak penggemar. Selain dekat dengan budaya dan cerita yang familiar di masyarakat, film seperti ini juga cocok ditonton bersama teman atau keluarga karena bisa menghadirkan suasana seram sekaligus menghibur. Makanya gak heran kalau setiap ada film baru, banyak penonton yang langsung penasaran. Nah, Kelapa Hari, kalau kalian termasuk tim yang suka film horor tapi gak mau terlalu takut, mungkin film yang satu ini bisa masuk daftar tontonanmu nanti. Catat aja dulu tanggalnya, yaitu tanggal 16 Juli 2026, dan siapkan teman yang berani diajak nonton. Soalnya biasanya yang paling lucu itu bukan filmnya, tapi reaksi teman yang kaget sendiri di dalam bioskop. Kelapa Hari, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan tetap kita akan terus membahas informasi yang menarik lainnya. Tetap di Pro 4 Suara.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Berita mahalau pukul 11 kulepahari, harga emas Antam yang dipantau dari laman logam mulia Kamis turun 15.000 dari semula 2.774.000 menjadi 2.759.000 per gram. Begitu pula untuk harga beli kembali, emas Antam kini turun menjadi 2.571.000 per gram. Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK nomor 34 garing PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1000 gram atau 1 kg. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam TBK dengan nominal lebih dari 10 juta dikenakan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat. Misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: ...95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kula Pahari, kali ini kita akan hadir dengan informasi UMKM. Tahu nggak sih ternyata banyak produk khas Kalimantan Tengah yang sampai sekarang masih dibuat dengan tangan-tangan kreatif para perajin lokal. Salah satunya adalah kerajinan rotan yang masih eksis dan terus berkembang. Dari bahan rotan yang sederhana, para pelaku UMKM mampu menghasilkan tas, tempat penyimpanan, hiasan rumah hingga berbagai aksesoris yang cantik dan punya nilai seni tinggi. Keren banget gitu ya. Selain itu ada juga sumping khas Dayak yang masih terus dilestarikan. Sumping ini biasanya digunakan sebagai pelengkap busana adat dan memiliki nilai budaya yang kuat. Menariknya, sekarang banyak UMKM yang mulai mengembangkan sumping dengan sentuhan yang lebih modern tanpa menghilangkan ciri khas budayanya. Jadi gak heran kalau banyak yang tertarik menjadikannya sebagai koleksi maupun oleh-oleh khas Kalimantan. Nah, Kula Pahari, lewat karya-karya seperti rotan dan sumping kepala ini, para pelaku UMKM bukan hanya mencari penghasilan, tetapi juga ikut menjaga warisan budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jadi, kalau suatu saat menemukan produk-produk ini di pameran atau pusat oleh-oleh, jangan cuma dilihat doang ya. Karena setiap anyaman dan setiap karya yang dibuat menyimpan cerita tentang kreativitas dan budaya di Kalimantan Tengah. Kula Pahari, setelah ini jangan kemana-mana, kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Una hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, nda ika tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege, jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
2: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kula Pahari, kali ini info MKM hadir dari dunia fotografi. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita bisa melihat semakin banyak jasa fotografer bermunculan di Palangkaraya dan berbagai daerah di Kalimantan Tengah, mulai dari jasa foto wisuda, prewedding, acara keluarga, ulang tahun, hingga foto booth yang sekarang lagi digemari anak muda. Menariknya, usaha seperti ini gak hanya membuka peluang bagi para fotografer, tapi juga menjadi salah satu sektor UMKM yang harus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Di era media sosial seperti sekarang, hampir setiap momen rasanya ingin diabadikan, begitu ya kalau Fahri. Nah, dari situ banyak anak muda yang melihat peluang dan mulai membuka usaha jasa foto dengan kreativitas mereka masing-masing. Bahkan ada yang memulai hanya bermodal kamera sederhana dan kemampuan mengedit, lalu perlahan berkembang menjadi usaha yang memiliki banyak pelanggan. Jadi memang kreativitas bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan, gitu ya kalau Pak Hari. Dan yang lebih keren lagi, berkembangnya jasa fotografi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal, karena dalam satu kegiatan foto biasanya melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia lokasi, jasa rias, penyewa pakaian, percetakan foto, hingga pelaku UMKM lainnya. Jadi bukan sekedar menghasilkan gambar yang indah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Siapa tahu nih Kula Pahari, hobi memotret yang selama ini cuma jadi koleksi galeri di HP, suatu hari bisa menjadi usaha yang menghasilkan cuan. Kula Pahari, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dewasa semua nih, bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menekankan peningkatan kepatuhan badan usaha dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sekaligus memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Nor, pemerintah daerah mengingatkan pentingnya kepatuhan badan usaha sebagai pemberi kerja di mana memasuki 2026. Ketepatan tata kelola data menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhnya hak-hak pekerja melalui program jaminan kesehatan. Akurasi data kepesertaan, kata dia, akan memberikan kepastian perlindungan yang adil bagi tenaga kerja sekaligus mendukung produktivitas pekerja di berbagai sektor usaha. Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi kepada PT Mega Multi Energi yang dinilai telah menunjukkan kepedulian sosial melalui pemanfaatan dana CSR untuk membantu masyarakat memperoleh akses jaminan kesehatan. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Sembilan 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Kula Pahari, kali ini kita kembali dengan informasi tentang hiburan lagi. Kali ini informasi datang dari wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, rasanya ada wisata yang berupa taman namun hutan. Nah, pasti Kula Pahari sudah tahu itu Taman Nasional Tanjung Puting yang selalu punya tempat istimewa di hati masyarakat Dayak. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, wisata susur sungai di kawasan ini juga menjadi pengalaman yang gak terlupakan. Bayangin aja nih kalau Pahari menyusuri sungai dengan perahu klotok sambil menikmati hijaunya hutan dan suara alam yang masih begitu alami. Wah, suasananya bikin pikiran jadi lebih tenang. Tapi kalau Pahari, wisata ke Tanjung Puting bukan cuma soal menikmati pemandangan aja loh. Di sana kita juga bisa melihat langsung berbagai satwa yang dilindungi, terutama orang hutan yang menjadi salah satu ikon Kalimantan. Kehadiran kawasan konservasi ini menjadi upaya penting untuk menjaga satwa-satwa tersebut agar tetap hidup dan tidak punah akibat kerusakan habitat maupun perburuan liar gitu ya Kula Pahari. Nah, makanya saat berkunjung ke Tanjung Puting, kita juga diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kelestarian satwa. Karena menjaga alam bukan hanya tugas petugas konservasi saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi selain menikmati serunya susur sungai, kita juga bisa belajar bahwa alam yang terjaga hari ini adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang. Kula Pahari tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga, ah.
1: Ya monggo.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id sumber

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo Kelapa Hari. Kalau ngomongin satwa khas Kalimantan, pasti salah satu yang langsung terbayang adalah burung tingang atau burung enggang. Burung yang satu ini bukan cuma cantik dan gagah, tapi juga punya makna khusus bagi masyarakat Dayak. Makanya enggak heran kalau burung tingang sering dianggap sebagai simbol kebanggaan Kalimantan. Tapi nih Kelapa Hari, keberadaan burung ini tetap perlu kita jaga karena habitatnya semakin berkurang akibat kerusakan hutan dan aktivitas manusia. Yang menarik lagi Kelapa Hari, burung tingang ternyata punya peran penting buat alam. Burung ini sering disebut sebagai penjaga hutan karena membantu menyebarkan biji-bijian dari buah yang dimakan ke berbagai tempat. Jadi tanpa disadari burung tingang ikut membantu tumbuhnya pohon-pohon baru di hutan Kalimantan. Keren ya. Jadi bukan cuma indah dipandang tapi juga berjasa buat kelestarian alam. Nah Kelapa Hari, semoga populasi burung tingang di Kalimantan tetap terjaga dan terus berkembang. Karena kalau burung tingang masih bebas terbang di hutan, itu juga menjadi tanda bahwa alam Kalimantan masih terawat dengan baik. Jadi yuk sama-sama jaga lingkungan dan lebih peduli terhadap satwa khas daerah kita sendiri. Jangan sampai nanti anak cucu kita cuma bisa lihat burung tingang dari foto atau dari buku aja. Kelapa Hari, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada informasi menarik lainnya. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kota Palangkaraya selangkah lebih dekat menuju predikat bergengsi Kota Percontohan Anti Korupsi 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI resmi menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK Percontohan Kabupaten Kota Beraksi atau Berani Berantas Korupsi di Aula Hapakat Jaya, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya proses observasi dan penilaian terhadap Palangkaraya sebagai salah satu kandidat resmi. Pembukaan BIMTEK dihadirkan oleh Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI, Kunto Aryawan, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, Wakil Wali Kota Ahmad Zaini, jajaran Forkopimda, para camat dan lurah, unsur organisasi kemasyarakatan, serta media massa. Sementara Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabran diwakili oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik Darliansah. Dalam sambutannya, mewakili Gubernur, Darliansah menyampaikan apresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pencalonan Palangkaraya. Ia mengungkapkan harapan besar agar kota ini berhasil meraih predikat tersebut. Demikian Berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalo selanjutnya.

Baiklah Pak Hari, setelah ini kita akan bergabung dalam siaran berjaringan dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Surabaya dan RRI Jakarta dengan tema Seni Rupa dan Tata Kelola Kota. Itu narasumbernya Agus Kucing Sukamto, SSN, MSN atau dosen seni rupa STKW Surabaya, dengan hostnya dari Jakarta yaitu Nova Kalista, dan dari RRI Surabaya itu Purbandari. Tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joyti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRI Net ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studionya cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap, iya. Nanti mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 96.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya. Kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota, bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya, bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto, SSN MSN, selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap, oke. Sugeng siang, Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang Mbak.
2: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
3: Betul.
2: Inde. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya coaching ini apa toh rupanya pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan, alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus. Oke, ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi, ya. Nah artinya dan lainnya, ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita, ya, di Surabaya, ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu, ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lain-lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lain-lainnya itu, ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh, hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya, ya kan, orang kerja gitu, dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman, khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya, ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu, ya. Nah, artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu, ya, untuk anak-anak, ya, lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya, saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah kota perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu, ya, investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya, ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja. Jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni, mungkin ya apa ya gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Okay. Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu, ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, ya. Dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu, ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu, dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu, ya. Umpama contohnya, umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa, selain UMKM gitu, ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop, yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu, ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu, ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu, ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu, ya, pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat, oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu, yang itu, ya, mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih, ya, gitu, ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu interaktif satu satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi nggak itu aja sih. Kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu Pak. Ada yang pop art dan lain-lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedarnya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya? Di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas aktivitas kreatif. Nah, itu. Ya, kalau museum dan galeri kan biasanya

0: Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre, Louvre itu yang di daerah
1: Ya,
0: Perancis itu
1: ya.
0: ya kan, itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya apa bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
1: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu seniman apa layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah, dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah, jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan selain kreativitas juga mendatangkan apa istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa ya kan, musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat tempat kreasinya seniman. Jadi seniman seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe kayak apa gitu, tapi khusus orang-orang kreatif itu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita lihat juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah, gedung tua itu disulap. Disulap sama pemerintah ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada kafe, itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
0: pusat kreativitas.
1: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada.

0: kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
1: bahkan
0: mall
1: udah
0: apa?
1: Mulai ada yang sepi lagi.
0: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu, butuh menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
1: Nah, itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
0: Yeah.
1: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat, gitu kan ya.
0: Mm-mm.
1: Terus masyarakat juga terhibur.
0: Betul.
1: Dan menurut saya pribadi sih, memang kalau bisa mengadaptasi dari yang Panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya,
0: Korea
1: itu, alangkah indahnya gitu kota ini, semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih, ada

0: apa museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah, sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah, terus yang kedua kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah, di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko itu, tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah, jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya. Itu tidak hanya, tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Nah, mulai ya, tulisannya mulai. Itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu. Itu.
1: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional.
0: Iya.
1: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
0: Betul.
1: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkahe sing dilakokno iki, Cak Agus?
0: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
0: betul,
1: ganti peraturan
0: ya.
1: Lagi.
0: Padahal berkelanjutan. Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
1: Oh.
0: Ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjung. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh, ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
1: Okay. Nah itu dari Kak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
2: Iya, jadi menarik ya Kak ya, kalau misalnya di satu daerah gitu, mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
1: Oh iya bener.
2: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris, kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah.
1: Betul.
2: Jadi kan senimanya hidup ya Kak ya.
1: Iya benar-benar. Hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak gak monoton, cuman ke mall, cuman
2: betul,
1: kita juga menikmati seni di situ.
2: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kak Ane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau ya walaupun memang enggak kita bisa hitung ya enggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita udah bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk

0: ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini
1: satu
0: drama musikal,
1: satu keluarga ya,
0: gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, apa seperti itu.
1: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
0: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih Ika untuk kayak teater-teater seperti itu gitu. Karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
1: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh.
0: Iya benar-benar. Iya mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya kayaknya. Jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu. Juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
1: Betul banget.
0: Karena kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
1: Iya benar.
0: Karena juga gitu ya.
1: Poso moteh jari.
0: Oh iya.
1: Iya kan Senin Kamis.
0: Senin Kemis. Gitu kan. Yeah, okay. Siapa tahu. Ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Tetap di mari di Pro4 FM. Suara

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Nusantara, pemirsa RNET 4. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompak Jakarta, dan juga ada Kak Ane dari Perompak Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga, siap. Dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNET dan juga pendengar Perompak ya. Mau dari teleponnya Perompak Surabaya boleh, Perompak Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompak Jakarta, nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon, Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nge. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
1: bergabung. Oh, udah. Siap. Assalamualaikum.

0: kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya terjadi. Ya. Itu perubahan.
0: Dadakan. Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Ponopah berubah.
1: Iya loh.
0: Emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
2: Iya.
0: Iya, Mbak, itu lagi kan. Kemarin kata Jojo di sana diganti Ponopah, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, nama harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pun apa bahasa apa?
1: Ana.
0: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Oh, nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam kami kenal. Rukun. Iya, dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bapak isinya Bapak Pucing, Sukanto, Bapak dosen kita nih ya. Iya. Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, cikgu, iya. Makanya dipanggilnya gitu, Pak. Ya. Saya so, orang gitu, enggak mungkin orang enggak guru enggak dipanggil cikgu. Pasti namanya cikgu tuh pasti guru ya, kan cikgu. Yang salam kenal ya Pak dosen, Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Banah kalau ambil enaknya? Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus di sini.
2: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, cikgu dipercepat cikgu.
0: Nah, seni rupa nih, saya mau tanya nih kan, apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih di keempat. Nah, apakah dengan apa nih kalau ada gini apa namanya Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda apa nih anak di Gen Z ini ya? Nah, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya. Itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Jojo kan.
2: Iya,
0: terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Sekarang di Jakarta kan siang, sempat gantimu. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini, Cak Agus? Yang ya, berkaitan dengan seni.
3: Banyak gitu. Sebenarnya di kota Surabaya ini ya, ya jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya, jadi pameran toys gitu ya.
1: Toys
3: itu kayak boneka kecil, boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya, tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu, secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu apa ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa ber tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
1: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
3: Betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek banyak sarar-arek Gen Z-nya doang tapi ya. Tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
3: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
1: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa?
3: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Dari teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno.
1: Oh.
3: Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu. Nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
1: ya, ya, pasti ada.
3: Ada.
1: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang pian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa, gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Di sana apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian tunjukkan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah. Gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
3: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, jadi
1: hanya
3: dia bukan
1: kecilnya ya.
3: Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu. Tapi kegiatan untuk yang namanya

0: saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal, gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
0: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain. Idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembangan dan berdampak. Gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat.
0: Betul.
1: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya. Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira yang
1: seperti
2: biasa
1: yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno,
0: ini pameran kalau ini.
1: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
0: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan dari teman-teman gitu.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Jalan kaki menyehatkan sekali, ya kan? Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP-kan Surabaya. Yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Cik Agus ya?
0: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Lah, belajar melukis.
0: Setiap minggu tuh kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh, sudut kota kita itu semuanya harus rata, gak cuma ngelompok di Balai Pemuda
2: gitu. Begitu, ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya. Kak Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau apa namanya, memajukan budaya kayak gitu kan. Sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau Gen Alpha-nya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu, silakan.
1: Gimana Cak Agus, nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda? Jujurli, aku sebagai generasi, ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama.
2: Iya. Itu dia tuh.
1: Gimana ini? Gimana?
0: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama oke, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyaksikan siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman, supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling bereplikasi. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya, kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call, itu ada pameran umpamanya dengan open call. Oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
0: Kategori. Nah, itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah, itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu tidak menarik.
1: Betul.
0: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan, artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming, melo yuk, ono duitnya lho, aku langsung budal, gas.
2: Langsung gas nging ya.
1: Iya, gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
0: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call, umpama pameran gitu ya, atau kompetisi, memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kicau.
0: Iya, seperti itu juga yang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi tempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya bagaimana lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Oh iya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu kan.
2: Bisa juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini gitu,
2: ya kan. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
0: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
1: Itu ya. Ya.
2: Oh. Okay.
1: Singkat padat dan jelas.
2: Ada jelas banget menit. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus.
1: Bye-bye.
2: Iya. Dan juga

Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ahmad Jayadikarta, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat menghadapi musim kemarau panjang. Ia menjelaskan dengan kerawanan yang sangat tinggi cenderung terjadinya karhutla serta menjadikan wilayah setempat rawan bencana. Kondisi ini, paparnya, menimbulkan risiko terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran, dan kekeringan. Ahmad Jayadirkara mengatakan, selama ini Kabupaten Pulang Pisau, khususnya Kecamatan Jebiren Raya, dikenal sebagai wilayah yang rawan terjadi karhutla. Saat ini, jumlah titik hotspot di Kecamatan Jebiren Raya tercatat dengan kondisi zero hotspot. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Herman Wibowo, mengatakan saat ini Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kapuas. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo, Kulepahari, selamat siang. Kembali lagi bersama Nurul, bisa menemani waktu santainya Kulepahari dalam program obrolan budaya. Kulepahari dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, semoganya. Jadi siang ini kita akan membahas tema yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama saat masih kecil dulu. Pernah gak sih Kulepahari dilarang duduk di depan pintu karena katanya nanti susah dapat jodoh? Atau dilarang keluar rumah saat senja karena katanya nanti ada yang ganggu atau ada yang ngikutin? Nah, banyak dari kita mengenalnya sebagai mitos. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah benar itu hanya sekedar mitos atau sebenarnya ada pesan dan nilai yang ingin disampaikan oleh orang-orang terdahulu? Untuk membahasnya hari ini, Kulepahari, Nurul sudah bersama dua narasumber yang ada di depan kita hari ini. Halo. Sama siapa nih? Halo Kak Gayuh dan Kak Jen. Kalau kita dengar nih Kak, kata mitos, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Kak Gayuh dan Kak Jen mendengar kata mitos nih?
1: Kalau dengar kata mitos itu langsung kebayang muka nenek aku zaman dulu waktu.
2: Waduh. Yuh, jangan pulang sore-sore, jangan pulang maghrib-maghrib.
0: Kok bisa ya kayak
1: iya.
0: Ke mitos ke muka.
2: Iya,
1: kejadiannya kan kayak nostalgia kan kita zaman dulu tuh kayak sering dilarang sama orang tua kita, sama nenek kita atau siapa kita gitu.
0: Benar.
1: Pastinya kan ya orang-orang tua zaman dulu juga dekat lah dengan hal-hal seperti itu.
0: Iya.
1: Kalau Jen gimana nih?
2: Iya, aduh. Karena aku enggak dari daerah ya, Kak. Aku kan dari kota, tapi sekilas aja maksudnya kayak mendengar kata mitos karena aku juga mempelajarinya di kuliah ya. Jadi mitos tuh menurutku kayak bagian prosa atau karangan. Karangan dari orang tua yang mendengar hal-hal tersebut dari orang tuanya lagi. Jadi kayak udah dari
0: turun temurun
2: dahulu kala gitu. Jadi
0: iya,
2: bahasanya itu mengandung penafsiran tentang desa, alam semesta yang lain gitu, yang memang udah turun temurun, atau tentang asal usul. Terus di dalamnya itu ada makhluk-makhluk kayak makhluk halus atau apapun itu, dan dianggap benar-benar terjadi yang punya ceritanya, yang awal mulanya
0: diyakini.
2: Iya gitu, diyakini
0: ya.
2: Gitu. Jadi kata mitos juga itu dari bahasa Yunani, mitos yang berarti cerita, kata-kata atau kisah gitu.
0: Berarti di daerahnya Kak Jen dulu emang gak ada yang orang tua tuh kayak ngelarang kita pakai kata-kata kayak gitu, gak ada?
2: Kalau di aku gak ada sih, gak pernah.
0: Kalau di tempat kita ya kayaknya banyak ya larang-larangan yang kayak gitu. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri tuh banyak banget kalau menurut Nurul. Kalau waktu kecil, kalau misalnya, ini kan Kak Gayuh nih tadi udah bilang kalau dengar kata mitos tuh langsung teringat wajah neneknya nih.
1: Iya,
0: kira-kira kira-kira Kak Gayuh percaya gak sih sama mitos yang kayak diucapkan sama orang-orang zaman dulu gitu?
1: Kalau aku di masa kecil dulu ya percaya, karena kan itu omongan orang tua ya.
2: Iya.
1: Terus ya kan omongan orang tua tuh dianggap benar kan. Ya kebanyakan gitu.
2: Iya.
1: Kita jadi tersugesti gitu untuk percaya. Kalau untuk sekarang itu mungkin sebenarnya itu enggak 100% seperti itu, cuman kayaknya ya ada pesan di balik itu gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya enggak sih?
0: Iya, benar sih. Sebenarnya mitos tuh larang. Maksudnya sebenarnya itu tuh sebuah larangan biar kita tuh enggak ngelakuin hal yang ada di dalam kata-kata tersebut sebenarnya gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi kalau misalnya di daerah Kak Gayuh nih, yang biasa mitos yang paling sering diucapin orang tua atau orang zaman dulu tuh apa sih Kak?
1: Kalau di daerah aku ya dulu itu Jangan duduk di depan pintu. Terus jangan makan sambil tiduran, jangan nginjak bantal atau dudukin bantal. Siapa lagi ya? aku agak lupa sih sebenarnya maknanya apa. Maksudnya larangannya itu kan ada larangannya kan. Akibatnya itulah aku agak-agak lupa. Cuman yang pasti itu sih yang aku ingat.
0: Kalau misalnya ditarik nih, kan tadi ada larangan nih, jangan duduk di depan pintu nanti susah dapet jodoh.
1: Iya kira-kira, sih.
0: Kira-kira nih kita kan kayak sebagai anak muda yang sudah punya pandangan lebih luas, apalagi kayak kita mahasiswa, pikiran kita sudah cukup terbuka gitu ya. Kira-kira hal yang kayak gitu, pesan yang terkandungnya apa sih menurut kakak berdua?
1: Apa nih Jen? Kamu kan anak bahasa nih.
2: Apa tadi?
0: Kalau misalnya nih, kan biasanya mitos-mitos orang zaman dulu tuh kayak gini, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapet jodoh gitu kan.
2: Iya.
0: Nah, itu kan kita percaya kalau itu Allah, itu mah mitos aja gitu kan.
2: Oh iya.
0: Tapi sebenarnya itu tuh ada makna yang terkandung gak sih di dalam larangan itu? Kalau menurut kakak berdua itu apa sih pesannya?
2: Okay. Menurut aku dari segi pemaknaan ya, jangan duduk di depan pintu itu kita kalau yang waktu kecil kan bilangnya nanti kamu susah dapet jodoh,
0: iya,
2: kamu
0: benar,
2: susah dapet teman gitu kan. Padahal itu enggak, artinya itu kalau kamu duduk depan pintu kamu menghalangi jalan orang. Itu maksudnya pemaknaan yang lain gitu. Ada makna di baliknya gitu. Jadi artinya memang mitos tuh ngasih tahu kita kayak bukan kayak 100% percaya, oh gak dapet jodoh nih. Enggak, itu kita harus selidiki lagi maknanya itu apa. Banyak kok misalnya kayak mitos-mitos yang lain juga. Kalau yang aku dengar dari teman-teman ya, misalnya duduk di bawah bantal, jangan duduk di bantal nanti bisulan.
1: Iya benar. Iya
2: kan?
1: Ya, benar.
2: Padahal itu artinya itu bukan gitu. Maksudnya bantal kan buat tidur, ya, buat kita tidur di kepala kan enggak etis.
0: Ya,
2: etikanya enggak ada gitu. Banyak sih pemaknaan yang lainnya yang memang benar-benar kita sebagai generasi muda itu enggak tahu artinya. Banyakan ya. Tapi setelah kita pelajari, selidiki, oh ada nih maksud mitos-mitos yang dibilang orang zaman-zaman dulu tuh ke zaman sekarang itu memiliki pemaknaan yang berbeda gitu.
0: Itu karena kita zaman dulu waktu kecil tuh kita tuh nerima langsung kan.
2: Iya, nerima
0: jadi
2: langsung.
0: Kita percaya aja sama kata orang tua zaman dulu kayak gitu.
2: Betul.
0: Terus kalau menurut kakak berdua nih, kenapa sih orang zaman dulu tuh menyampaikan pesan tuh malah lewat kata-kata? Bahkan itu tuh kalau dianggap ke kita sekarang tuh itu udah gak relevan gitu loh.
1: Iya.
0: Kenapa sih gak diomongin secara langsung aja?
2: Gimana Gayo?
1: Apa tadi ya?
2: Kenapa, aku dulu kali ya. Kenapa dari dulu tuh kenapa gak diucapkan secara langsung? Karena zaman kan kak, zaman kan dulu tuh nggak ada yang namanya misalnya handphone, gawai itu nggak ada kan, maksudnya kayak mereka tuh bingung cara menyampaikan langsungnya itu kemana. Ya udah berarti ke anak, cucu buyut kayak gitulah pokoknya, turun temurun lah. Jadi kayak bahasanya mending berikan kata-kata yang memang bahasanya mudah
0: untuk
2: tapi
0: dipahami gitu ya.
2: Ya tapi ada makna tersiratnya.
0: Tapi
2: gitu,
0: masalahnya anak kecil tuh terkadang malah nggak mencari makna tersiratnya.
2: Iya,
0: gak sih,
2: karena kan nggak paham kan. Jadi ya bahasanya tadi yang kayak Gayu bilang,
1: iya,
2: orang tua yang ngomong ya kita harus percaya gitu.
1: Iya,
2: maksudnya
1: tersugesti jadinya.
2: Gitu.
1: Bener sih. Apa aku dulu, aku lagi.
2: Siapa lagi?
0: Kita nungguin nih jawabannya Kak Gayu.
1: Kenapa pertanyaan tadi, kenapa orang zaman dulu itu kayak nggak langsung gitu ya? Oke, kalau menurut aku ya, jadi kenapa orang zaman dulu itu nggak langsung to the point gitu? Karena kan mitos itu pada zaman itu ya, mungkin mitos pada zaman itu adalah metode komunikasi yang cukup ampuh gitu loh untuk mempengaruhi pikiran atau pola pikir anak-anak kita, anak-anak zaman dulu mungkin, atau orang-orang gitu. Bukan anak-anak kita.
2: Anak kita.
1: Maksudnya
2: iyo,
1: anak-anak zaman dulu.
0: Anak nih.
1: Iya. Ya seperti yang Jen bilang tadi kan, mitos itu kan kayak kiasan gitu kan, metafora atau apa,
2: ya,
1: bahasa
2: ya majas lah.
1: Iya gitu. Jadi tugas kita sekarang itu yang udah sekolah, udah punya akses ke segala macam informasi internet, itu bukan malah apa ya, kayak nganggep remeh mitosnya. Jadi kayak, tapi kita perlu membongkar gitu loh, membongkar kode-kode apa sih sebenarnya makna terdalam, makna yang tersimpan di dalam mitos itu tadi. Mungkin gitu sih.
0: Kalau menurut kan kita pasti kita nggak dengar mitos tuh cuman satu kan, pasti sudah banyak banget mitos yang kita dengar. Kalau dari kakak berdua nih, mitos yang paling unik menurut kakak yang mungkin pesannya tuh ngena gitu, ada nggak?
2: Ada. Apa aku dengar aja sih, kan dengar dari ada tante, terus kan ada cerita juga. Ini mitosnya paling unik menurutku. Tanteku tuh bilang, kalau misalnya kamu buang air di bawah pohon itu, jangan sembarangan. Maksudnya kayak harus bilang permisi. Itu aku bingung tuh, kenapa? Maksudnya karena kan orang dulu bilang pohon itu sakral ya.
0: Iya, iya.
2: Mau di pegunungan, mau di manapun itu, pohon yang misalnya yang besar, yang menjadi pusat utama perhatian dari pengunjung, itu menjadi kayak sakral gitu, bisa dibilangnya sakral. Padahal ada maknanya gitu yang memang bener-bener apa ya, aku juga kayak kayak pangling salut gitu. Kalau misalnya kita mau apa-apa di bawah pohon itu, jangan sembarangan. Maksudnya kita harus kayak bilang permisi, mana tahu ada biasanya ya penunggu kah, atau misalnya ada orang yang misalnya kayak makhluk-makhluk halus gitulah bahasa sekarang tuh, yang memang melihat, menunggu gitu. Itu paling unik sih pas dibilang sama tanteku, gak boleh sembarangan kamu kalau misalnya dimanapun itu, mau di pohon, mau di daerah-daerah memang yang rawan, berkabut, berawan itu, jangan asal-asalan melakukan hal-hal yang aneh di bawah pohon. Harus ucap permisi atau enggak, bahasa Jawanya apa ya, kayak punten, gitu. Jadi kayak bahasanya kita menghargai tempat tersebut gitu.
0: Tapi kalau dari mitos itu kakak mengambil pesan yang tersimpan apa sih kak kira-kira?
2: Itu kan tadi yang makna yang pertama tuh yang ku bilang tuh kita kayak harus menjaga tata krama kan, misalnya kalau di situ tuh harus bilang permisi atau assalamualaikum kayak itulah kan. Tapi kalau menurutku ada makna lain yang menurutku kayak aku dapat nih langsung, kayak ku tangkep, kita harus menjaga kestabilan alam, nanti tercemar gitu misalnya kalau kita sembarangan di situ,
1: menjaga kebersihan gitu kan.
2: Menjaga kebersihan gitu kak.
0: Kalau dari kak Gayuni apa nih kak?
1: Jujur ya, kalau aku mirip-mirip juga, karena ini aku rada ngeri juga sih bahasnya, karena aku ngalamin sendiri.
0: Oh.
1: Jadi kan apa nih? Aku pernah dengar.
2: Merinding.
1: Bahkan bukan pernah dengar ya. Jadi gini, ini agak unik nih ceritanya. Jadi aku waktu itu kan aku di Katingan ya dulu ya. Jadi waktu itu aku jalan-jalan sama teman-temanku ke Palangka. Nah, terus pas perjalanan pulang itu tuh supirnya itu kayak istirahat sebentar gitu loh di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh ada musola kecil. Nah, jadi supirnya tuh tidur bentar sekitar 30 menitan. Nah, jadi aku sama teman-temanku tuh ya jadi gabut kan. Ada yang ya buang air lah apalah. Nah, kebetulan aku tuh sebelum aku singgah ke situ tuh, singgah ke pinggir jalan itu, kayak kita tuh emang lagi kayak ngebahas tentang mitos atau apa gitu loh, jangan. Nah, kebetulan waktu gitu itu ya. Ya, kebetulan waktu itu kan mau minggir kan. Nah, si supirnya ini supirnya itu omnya teman aku. Dia tuh bilang nanti kalau kita singgah di tempat apa gitu, nanti jangan mudah sembarangan, jangan kencing sembarangan gitu. Aku tuh lupa. Jadi aku tuh ngeludah sembarangan.
0: Waduh.
1: Kan. Aku ngeludah sembarangan. Nah, aku enggak permisi juga salahnya ya. Jadi setelah itu pulang dari perjalanan sampai ke rumah itu, rahangku itu rasanya tuh kayak geser beberapa senti gitu loh. Jadi kayak kayak waduh. Aduh, baru inget
0: geser.
1: Lagi
0: geser kayak kualat gitu ya.
2: Kualat, iya. Kena kualat.
1: Iya. Nah, terus sehari dua hari gak enakan rasanya, kayak sakit lah pokoknya, ngapa-ngapain. Dibawa ke tukang urut, kamu abis dari perjalanan kemana gitu? Ada, kemarin dari Palangka beberapa hari yang lalu. Ada ngeludah sembarangan gak? Ada lagi kan. Nah, dari situ langsung waduh, kena mitos nih gue.
0: Kualat. Itu mitos yang jadi kenyataan gitu ya.
2: Jadi kenyataan.
1: Iya, makanya mau dibilang gak percaya pun masalahnya aku ngalamin sendiri gitu. Serem juga sih kalau didengar-dengar.
0: Kalau aku ada satu mitos yang menurut aku

0: Masih banyak banget tuh di kampungku. Tapi masih sampai sekarang loh di kampungku tuh kalau udah maghrib emang gak ada orang.
1: Iya sih
2: emang sih.
0: Tapi kan emang bagus gak sih?
1: Bagus sih.
0: Udah tapi saatnya berhenti untuk beraktivitas.
2: Iya sih, benar sih. Tapi anak-anak setelah maghrib itu ada yang lanjut main di tempat aku.
0: Iya, mereka tuh ngabisin azan doang.
2: Iya, benar. Main bola kan, aku sendiri kok. Azan, balik mandi, terus ke musola bareng-bareng. Abis dari musola saat maghrib itu main lagi sampai isya, sampai ya asik lah pokoknya.
0: Nah, kalau aku dulu yang kata aku nggak boleh mandi hujan panas. Nah, itu tuh sebenarnya ada pesan terkandung yang kayak kita dapat ya gitu. Nah, kan saat air hujan sama panas tuh kan nggak baik kan? Gak ketemu baik. Air, pokoknya. Itu air hujan yang nggak bagus gitu. Betul. Nah, kalau misalnya anak kecil mandi di saat hujan itu, nah itu tuh bakalan sakit sebenarnya. Kan karena airnya nggak bagus buat tubuh. Sebenarnya orang tua tuh ngelarang kita nggak mandi kayak gitu tuh bukan biar nggak kita takut sama hal-hal gitu sih sebenarnya, biar kita nggak sakit aja.
2: Iya sih, berarti memang ada sisi ininya dari medisnya gitu, kayak misalnya kena hujan pesan. Dari air panas, cuaca panas, cuaca itu nggak bagus gitu. Iya
0: kita
2: sih.
0: Rasa aja kan, misalnya kan kayak kita habis panas-panasan terus muka kita kena air.
2: Iya sih.
0: Itu pasti kayak kebakar gitu kan.
1: Iya, panas.
0: Nah, kayak gitu juga mungkin air yang hujan panas biasanya itu orang tua larang.
1: Tapi ngomong-ngomong soal hujan panas, aku juga pernah dengar nih kata mama aku. Kalau ada hujan panas tuh tanda-tanda ada orang meninggal.
0: Oh iya.
1: Pernah dengar gak sih, atau cuma aku dong yang dengar?
2: Enggak tahu, enggak pernah dengar.
0: Coba
2: karena
0: coba
2: beda daerah.
1: Cerita, beda daerah. Pokoknya di tempat aku tuh misalnya kalau hujannya panas nih, misalnya gerimis deras dibarengi dengan panas matahari yang terik gitu, mama aku selalu bilang, "Aduh, ini ada orang meninggal nih kalau cuacanya seperti ini," katanya gitu. Hah? Emang iya, kepercayaan yang tempat sana ya di daerahku gitu. Kayak tapi memang itu benar ada terjadi loh, Kak.
2: Berarti pernah pas kamu lagi memperhatikan hujan panas, tiba-tiba dapat kabar ada orang meninggal
1: ada,
2: gitu.
1: Ada, misalnya ada mobil jenazah yang lewat atau ambulan yang lewat, itu kayak benar-benar kayak kok beneran gitu. Itu enggak sekali doang, berkali-kali di tempat aku. Apalagi pas aku sekolah pas SMA, itu kan lagi jam istirahat siang kan. Kami kan kalau jam istirahat siang itu lumayan lama, sejam kan. Nah, di situ mereka lagi main basket di tengah lapangan dengan cuaca yang cukup terik. Nah, enggak lama kemudian itu hujan panas kan. Panas. Mereka langsung bubar kan, karena ya mungkin sama juga dengan omongan mamaku, jangan kalau ada hujan yang panas seperti itu jangan main di tengah-tengahnya. Jangan diabaikan omongannya gitu. Jadi kayak bahasanya kayak ada nanti orang meninggal. Rupanya gak lama kemudian itu ada benar-benar lewat.
0: Kok jadi ngeri.
2: Ini jadi genre horor gini ya.
1: Jadi beneran kayak ada, tiba-tiba ada mobil ambulans lewat depan sekolah kami. Benar-benar kayak pokoknya di tempatku tuh dengar hal-hal seperti itu kayak mungkin udah biasa ya. Jadi kayak langsung kayak kalau misalnya ada hujan seperti itu langsung menyingkir, nggak main lagi gitu, soalnya pasti ada tanda-tanda orang meninggal gitu.
2: Aku rada seujon tadi pas kamu bilang jangan main di tengah-tengah, kata ibu.
0: Terus yang tertabrak.
2: Iya. Aku pikir ya, aku pikir yang meninggal itu yang
0: main,
2: main basket
0: itu.
2: Yang main basket. Tapi kalau kalau yang aku dengar ya, mitos tentang hujan panas gini, apalagi yang pas hujan panas terus ada pelangi. Pelangi itu di ujung pelangi itu katanya ada malaikat lagi minum air. Ya
1: minum
2: sih?
1: Air, kuda minum air gitu.
2: Kuda atau malaikat gitu.
0: Kuda, kalau aku dulu diceritainnya nenekku bidadari.
2: Iya, bidadari juga sih, pernah dengar juga.
0: Bidadari
2: sih.
0: Mandi.
1: Aduh.
2: Bidadari mandi.
0: Tapi bagus ya.
2: Tapi ada filmnya tahu di ujung, ada film aku pernah nonton klipnya di TikTok ya.
0: Kayaknya Pinipin deh.
1: Oh, itu naga. Ya.
2: Itu naga enggak sih?
0: Oh iya.
2: Di ujung pelangi itu beneran ada bidadari lagi mandi. Terus bajunya diambil sama orang.
1: Itu ya, cerita rakyat.
2: Never mind lah.
0: Ya, dongeng gak sih?
1: Dongeng tuh.
2: Ya itulah.
0: Kalau aku dulu uniknya, kalau misalnya hujan panas tuh, kami metik daun, terus daunnya taruh di telinga. Kalian pasti gak percaya.
1: Hah? Buat apa?
2: Gak pernah denger sih kalau itu.
1: Gak pernah denger sih.
0: Gak tau, tapi pokoknya emang kami zaman dulu tuh, kalau misalnya hujan panas,

0: tuh pakai daun. Jadi pikiran kami tuh biar kalau misalnya orang gaib nih keluar keluar gitu nah. Ya kami dikira tubuhan.
1: Lah. Oh, kamuflase. Kamuflase.
0: Cuma satu daun.
1: Kamu bertemu dengan daun.
0: Kami dulu sama juga kalau misalnya bawa makanan kemana-mana itu pasti dikasih daun sirih. Kalian iya juga enggak?
2: Enggak.
0: Enggak.
3: Tempatku doang kayaknya.
0: Kayak kalau di tempatku kalau misalnya kayak kita bawa makanan dari jauh-jauh kayak misalnya daging atau kemana ke pulang kampung kayak gitu pasti banyak daun-daun sirih lah apalah di atasnya kayak
1: kalau gitu. Yang jaraknya jauh gitu ya. Berarti kalau misalnya beli makan di warung dibawa pulang ke rumah tuh gak perlu dikasih daun sirih.
0: Gak apa-apa kan dekat.
1: Oh iya.
0: Soalnya kan soalnya gini, kalau di tempat aku tuh ngelewatin banyak sawit, banyak hutan kayak gitu. Jadi buat jaga-jaga gitu loh.
1: Daun sirih tuh buat pelindung gitu.
0: Tapi ya kita percaya-percaya aja lah ya.
3: Ikutin aja sih.
0: Wah gak terasa nih kulapa hari. Ternyata obrolan kita sore ini, siang ini ya, sudah sangat-sangat-sangat menarik.
1: Dan sedikit horor.
3: Horor dikit.
0: Dari mitos menjadi horor.
3: Horor dikit.
0: Terakhir deh Kak, terakhir. Kira-kira apa nih pesan untuk kulapa hari tentang bagaimana sebaiknya kita memandang mitos di tengah kehidupan modern kita saat ini?
3: Ayo siapa dulu?
1: Jangan dulu deh.
3: Oh parah, pasti lagi cari jawaban. Oke, jadi kalau dibilang kesimpulannya tentang mitos ini, jadi mitos ini tuh kayak bentuk dari kearifan lokal dari setiap daerah yang memang pada awalnya itu tidak memiliki dasar teori, dasar yang jelas gitu kan. Tapi kita yang harus memang menggali apa maksud dan tujuannya dari mitos tersebut. Dan terus mitos ini mengajarkan kita bahwa di masa lalu, masyarakat-masyarakat masa lalu itu mendidik anak bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan kata-kata, menggunakan kata-kata dan
0: kiasan,
3: batasan yang tak kesat mata, yang tidak bisa dilihat secara gamblang, yang dibungkus lewat cerita rakyat, daerah-daerah, dan imajinasi dari setiap orang-orang yang mungkin katanya, konon katanya bisa melihat dan lain sebagainya. Gitu sih.
1: Bisa melihat.
3: Kayak kenal.
0: Kayak tahu.
3: Kayak tahu.
0: Siapa ya?
3: Siapa ya? Lanjut aja.
1: Kok ada yang
3: lanjut.
1: Oke, jadi aku lagi nih.
3: Yaps.
1: Mitos di era modern, gimana cara kita mandangnya? Kalau dari aku ya, jadi di era modern kita kayak sekarang ini tuh cara terbaik buat memandang mitos itu adalah dengan memisahkan. Jadi kita pisahkan antara cerita fiktifnya dengan nilai moralnya gitu loh. Jadi kita harus menggunakan logika buat menyaring yang mana yang masih relevan dan mana yang udah nggak bisa, nggak atau nggak kadaluarsa lah gitulah. Ya intinya kita ambil nilai etikanya, atau kita ambil nilai etikanya kalau ada unsur-unsur yang kayak bikin takut kayak tadi, ya udahlah nggak usah terlalu diiniin banget gitu. Atau misalnya
3: diiniin ya.
1: Ya terus kayak kita juga anggap aja kayak mitos itu sebagai aturan hukum sosial zaman dulu gitu loh. Jadi mitos itu kan diciptakan karena pada zaman dulu itu belum ada hukum yang tertulis kan. Di zaman dulu banget kan. Apalagi kayak aparat keamanan gitu atau lembaga pendidikan yang formal gitu. Nah jadi mitos di situ tuh kan berfungsi sebagai sanksi, sanksi sosial buat masyarakat itu tuh biar gak berbuat semena-mena gitu. Nah jadi di era modern kita ini ya kita harus melihatnya sebagai bagian dari sejarah juga gitu loh. Terus ya mungkin yang terakhir kita jadiin pendukung kelestarian alam gitu. Jadi kayak khusus buat mitos yang berhubungan dengan lingkungannya, kayak misalnya larangan merusak area apa gitu atau mitos tersebut. Nah jadi mitos itu tuh mungkin terbukti ya, terbukti efektif menjaga ekosistem, kayak yang diceritain sama Jen tadi sebelum adanya undang-undang perlindungan alam gitu loh. Pastinya itu kan
0: menggunakan
1: juga,
0: mitos itu tadi.
1: Iya
0: gitu
1: bener
0: ya,
1: mungkin itu sih kalau dari aku.
0: Jadi gitu kulapa hari. Ternyata sebenarnya mitos itu tuh memang kalau kita lihat zaman sekarang memang udah gak relevan.
3: Iya.
0: Tapi sebenarnya itu tuh sebuah larangan, sebenarnya larangan itu juga tidak merugikan kita kalau yeah. kita ikutin. Padahal larangan itu tuh memang sebenarnya ada pesan terkandungnya gitu ya, kalau Pak Hari. Jadi semoga obrolan kita hari ini memberi manfaat banyak untuk semua orang gitu ya. Terutama untuk kita sendiri, karena kita juga manusia terkadang lupa gitu ya.
3: Iya, namanya manusia boy.
0: Iya yeah.
1: Bukan manusia hobi. Bukan malah disebut.
0: Baik, Klub Hari, terima kasih sudah menemani kami hari ini. Kami bertiga pamit undur diri.
3: Dadah.
0: Aku Nurul pamit undur diri juga. Pamit undur diri juga dari studio, karena sebentar lagi masuki program lain ya Klub Hari. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Kak Lintang. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pemprov Kalimantan Tengah fasilitasi pelajar mengakses studi ke luar negeri. Ya, kulapa hari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi pelajar daerah di daerah setempat agar bisa mengakses studi ke luar negeri. Program ini mulai memasuki tahap pemetaan minat dan persiapan kemampuan akademik serta bahasa bagi pelajar yang berpotensi melakukan pendidikan ke berbagai daerah, yang dikutip dari statement Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Rizda Prabowo pada Kamis hari ini. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, muncul berbagai minat negara tujuan studi dari para pelajar, antara lain Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Prancis hingga Jepang. Pihaknya saat ini dalam tahap mempersiapkan pelajar melalui pelatihan dan tes kemampuan bahasa asing seperti TOEFL maupun IELTS sesuai kebutuhan masing-masing negara tujuan. Hanya saja diketahui tidak semua negara melampirkan persyaratan kemampuan bahasa Inggris melalui TOEFL. Beberapa universitas di negara tertentu dan bahkan memiliki mekanisme seleksi tersendiri. Ya, kalau Pak Hari, sekian untuk berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Program khusus spesial lagu-lagu dangdut setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Ya tapi selamat lingguna latai, salam sahujud karinde malempang, adil katalino baju ramin kasaruga basengat, kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang Kulapa Hari, senang sekali rasanya Lintang hadir kembali ya di ruang dengar Kulapa Hari tentunya untuk menemani siang hari ini sampai nanti ya Kulapa Hari di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja Lintang menyapa ya, tidak lupa untuk menyapa Kulapa Hari yang mendengarkan melalui RRI Digital dan juga melalui live TikTok kami ya, Kulapa Hari yang ada di rri.pro4 Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, satu lagu pembuka tadi ya, ada Secawan Madu nih dari Yeni Inka yang sudah hadir di ruang dengar Kulapa Hari ya untuk Jang Dangdutan di siang hari ini. Gimana nih Kulapa Hari setelah libur panjang ya kan, dari akhir bulan Mei kemarin sampai tanggal 1. Dan sekarang kita bertemu lagi ya Kulapa Hari, karena memang banyak banget nih yang sudah request-request ya kan Kulapa Hari. So untuk Kulapa Hari yang mau request-request masih bisa banget ya melalui telepon studio kami di 0536 32 35 969, atau melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233. Dan Kulapa Hari, satu lagu yang akan kita putarkan ya sambil menunggu kereta lagu kita disusun, ini ada dari satu lagu nih, Maggie Z dengan Kabut November, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Badengkoy, Dangdut adalah kita. Dan kalau hari kita langsung sapa aja ya, salah satu penelpon kita nih di siang hari ini. Halo Badengkoy. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ria.
0: Oh halo Kak Cecilia, apa kabar?
1: Oi.
0: Oh, akhirnya ya masuk lagi. Sudah lama sekali. Sehat kabarnya? Ya.
1: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa sekali. Gimana nih cuaca di daerah sana nih Kak? Apakah?
1: Aku di Kupang ini kalau jam sore begini dingin sampai pagi.
0: Oh iya.
1: Kalau siang panas, anginnya cukup kencang.
0: Wah, kalau di sini Palangkaraya masih terik sekali nih Kak. Belum ada hujan sama sekali.
1: Ya, nikmati kok.
0: Iya. Ini gimana nih Kak, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Aku ingin dong minta diputerin lagunya. Apa itu? Magic Red Blago.
0: Apa Kak? Boleh diulangi?
1: Magic Red Blago.
0: Kutunggu?
1: Magic Red punya lagu, judulnya Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun. Iya, iya, iya.

0: si itu aku untuk sekarang yang lagi sibuk kerja, semangat selalu di hari hari ini.
1: Ada lagi salam-salamnya?
0: Iya, buat semua pendengar setiap perempuan dimanapun pelajar, selamat sore aja.
1: Baik, terima
0: kasih. Mbak yang lagi menyiar, selamat bertugas, tetap semangat, sebentar hati-hati jalan.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, terima kasih banyak Kak Cecil yang ada di Kupang ya, sudah bergabung kita jauh-jauh. Langsung kita angkat lagi ya, penelpon kita yang kedua nih. Halo, Mbak Dengkoy. Halo. Aduh, sayang sekali terputus kulapa hari. Langsung aja kita angkat kereta selanjutnya. Halo, Mbak Dengkoy.
2: Selamat siang kita.
1: Iya, selamat siang Bang Nanang, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Hari ini
2: sudah sore, kada siang ini sore sudah.
1: Iya, sore sih udah setengah empat ya, enggak kerasa. Soalnya masih terang banget di sini.
2: Ini dengan lintang ya.
1: Ih, benar banget, Bang.
2: Ada ciri khas nih lintangnya.
1: Hari ini mau request lagu apa nih, Bang?
2: Bara Api Cinta.
1: Bara Api Cinta dari siapa tuh?
2: Rita Sugiarto.
1: Oke, ada lagunya. Mau request buat siapa? Salam-salamnya, Bang.
2: Salam-salam buat yang buat Cecilia tadi ya. Buat Mas Karim. Buat Ibu Dahaja, Mama Lili. Buat Ibu Amor. Buat Dennis Snaker, buat Bang Jidan di Citi Bayau. Buatnya Bapak Meme. Buatnya kayaknya buat semuanya aja kan lah.
1: Oke, siap.
2: Selamat sore semuanya. Buat Lintang, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat sore
1: Bang Nanang yang sudah bergabung ya dengan RRI Perempat Palangkaraya. Wah, dan Kulapa Hari yang mau request-request melalui WhatsApp kami bisa ya, Kulapa Hari di 0811-520-1233. Selanjutnya nih ada penelpon yang masuk juga, coba kita sapa ya. Halo, Mbak Dengkoy.
3: Halo, Mbak Dengkoy.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Aja Mama Lilik.
1: Ih, Aja Mama Lilik, apa kabar Mama?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Hari ini ada hujan.
1: Mama barusan dapat salam nih dari Bang Nanang nih.
3: Oh iya. Bang Nanang. Kembali
1: jiwa. Oke, siap.
3: Kembali jiwa untuk Bang Nanangnya dan sehatnya.
1: Oke, siap Mama.
3: Request lagu.
1: Ya, request apa nih Mama?
3: Lagunya apa tuh? Serai Cinta.
1: Dari siapa tuh, Ma? Mungkin bisa dikecilin dulu, Mama, radionya. Tadi request lagu apa, Mama? Boleh diulang? Nah, udah jelas nih, Mama, suaranya. Tadi mau request lagu apa nih?
3: Derai Cinta.
1: Derai Cinta dari siapa ya, tuh Ma?
3: Dari Musika kan, itu dari siapa tuh? Lupa.
1: Oke, ini coba aku cariin ya. Derai Cinta. Dari yang Mirnawati ini bukan Mama?
3: Mirnawati kalau lah. Ya ya kalau itu. Ya.
1: Oke, ada ini Mama. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Semuanya aja.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Haji, Mama Lilik ya, yang dari Kalibata nih. Selanjutnya kita sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo, Mbak Dengkoy.
4: Halo juga.
1: Iya, selamat siang Bang Tajudin.
4: Iya, selamat sore Lintang.
1: Iya, apa kabar nih Bang?
4: Sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Cuaca di Minahasa gimana?
4: Baru selesai hujan deras.
1: Waduh, habis selesai hujan deras. Di sini masih panas sekali. belum ada hujan.
4: Ya, hari ini juga hujan lintang dua hari ini.
1: Waduh, kayaknya apa pindah ke Minahasa aja ya yang banyak hujannya.
4: Ya sini aja lintang, nanti aku yang siaran gantiin lintang.
1: Wah, boleh. Seminggu kayaknya oke okay deh ya.
4: Ya tapi uangnya buat lintang aja nanti.
1: Oh terima kasih banyak.
4: Dan nanti kalau yang siaran kan nanti lintang mikir dan ngambil kerjaan lintang, tapi nggak, tetap meskipun aku gantiin uangnya buat tetap lintang.
1: Oh baik banget, terima kasih banyak. Yuk bang boleh bang. Ya hari ini mau request lagu apa nih bang?
4: Lintang apa kabar?
1: Baik banget, hari ini sehat luar
4: udah
1: biasa.
4: Makan ya, tadi. Udah makan tadi?
1: Sudah dong. Hari ini makan request ayam goreng biar kayak Ipin Upin.
4: Iya. Request itu lintang dari apa? Abang gorengan dari Nunung CS.
1: Oh ya.
4: Iya. Abang, kamu udah pernah dengar kan lagu itu?
1: Belum. Ini baru pertama kalinya nih.
4: Padahal lagu lama kan, tapi belum pernah ya.
1: Belum. Belum ada yang request nih. Ada nih bang lagunya nih. Langsung lintang siapin ya. Salam-salamnya buat siapa nih bang?
4: Spesial buat lintang aja, buat semua aja pendengar Perempat Palangkaraya aja deh. Oke, okay. Buat lintang jaga kesehatan. Sampai siap. Ketemu lagi lintang besok.
1: Siap. Terima sore. Kasih banyak.
4: Oke, terima kasih lintang. Selamat sore dah.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih banyak Bang Tajudin ya yang jauh-jauh dari Minahasa Kulapa Hari sudah menyapa Kulapa Hari semuanya ya. Dan untuk Kulapa Hari nih yang sudah join melalui TikTok kami ya, kami sapa dulu nih satu-satu ya kan, ada Lapak Sementara, lalu ada Fajar aja, lalu ada Bang Wahyudi juga, terus ada Bang Wendy Yanur 28, dan juga semua pendengar Kulapa Hari yang melalui TikTok kami yang mau request lagu bisa banget ya. Bang Lapak Sementara jangan cuma di like, boleh banget ya langsung di komen-komen aja mau lagu dangdut apa, nanti kita langsung putarkan. Mau salam-salam juga boleh banget nih. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request lagu, mau telepon interaktif sama kita juga bisa banget ya melalui telepon studio kami di 0536 3235 969, atau melalui WhatsApp kami nih. Kalau malu ngomong tapi pengen lagunya diputar dan salam-salam, boleh banget ya Kulapa Hari melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan Kulapa Hari sepertinya kereta kita sudah lumayan panjang ya. Gimana kalau misalnya kita putarkan dulu nih satu lagu pertama dari Kak Cecil. Requestnya tadi ada Jatuh Bangun ya dari Christina nih yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Suara budaya Nusantara, badengkoy, dangdut adalah kita.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pedagang keluhkan harga bahan pokok tidak stabil. Tiap beberapa hari, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kota Palangkaraya mengalami perubahan yang bervariasi. Beberapa komoditas tercatat mengalami penurunan harga, sementara sebagian lainnya justru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pedagang sayur keliling, Tuhalus, mengatakan harga daging ayam ras saat ini berada pada kisaran Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut masih relatif stabil dan terjangkau bagi sebagian besar konsumen. Selain seledri, harga daun bawang juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya satu ikat daun bawang dijual sekitar Rp5.000, kini harganya mencapai Rp10.000 per ikat atau naik hingga 2 kali lipat. Tuhalus menuturkan kenaikan harga beberapa komoditas tersebut kerap memicu keluhan dari pembeli. Menurutnya, konsumen sering mempertanyakan hingga tingginya harga sayuran karena berdampak pada pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Jengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Ya Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Tentunya masih di Badengkoy, Dangdut adalah kita. Dan Klub Hari barusan tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa kereta lagu kita nih yang udah di request ya dari beberapa pendengar kita, tentunya kayak Haja Mama Lilik, lalu ada Bang Nanang Banjar juga, lalu ada Bang Tajuddin juga. Lagu dari KCC juga sudah kita putarkan. Sekarang saat kita akan membuka kloter kedua nih Klub Hari. Untuk Klub Hari yang mau request lagu melalui TikTok kami juga bisa banget ya, langsung lihat aja di live kami di pro4.palangkaraya. Dan Klub Hari yang mau request lagu juga bisa banget ya melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon interaktif kami di 0536-3235-969. Dan sudah ada satu WhatsApp yang masuk ya Klub Hari yang akan kita bacakan dulu nih. Yang pertama ada Bang Lamberi yang request lagunya, "Selamat sore semuanya pendengar dan pecinta Badengkoy, Dangdut adalah kita. Mbak Lintang, mohon diputarkan lagunya Segalanya Bagimu oleh Roma Irama." Oke Bang, nanti kita langsung putarkan ya. Selain itu juga sudah ada requestan offline nih Klub Hari dari teman-teman kami ya. Ini ada beberapa, ada dari Lensi juga nih yang tadi sudah kita putarkan juga ya, satu lagu dari Lensi nih dengan judul Setangkai Bunga Padi dari Rani Kania. Lalu ada requestan dari Natalia juga, ini Maggie Z dengan Sakit Gigi. Lalu ada Gaun Merah Triana, requestan dari Gentini. Akan kami putarkan setelah ini ya Klub Hari. Dan untuk Klub Hari yang mendengarkan melalui RRI Pro 4 Palangkaraya, melalui RRI Digital nih Klub Hari, kalau misalnya mau request lagu bisa banget ya Klub Hari melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di 0536-3235-969. Dan Klub Hari yang mau pergi keluar kota tapi sayang banget, sedih rasanya kalau misalnya tidak mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya, Klub Hari bisa banget download aplikasi RRI Digital. Itu bisa didownload dari App Store ataupun dari Play Store ya Klub Hari. Jadi Klub Hari mau di mana aja bisa mendengarkan seluruh siaran di RRI se-Indonesia. Jadi Klub Hari gak harus di satu tempat, Klub Hari bisa mendengarkan live streamingnya. Selain itu ada banyak banget info-info menarik juga di sana, ada kayak feature, lalu ada potongan-potongan dialog, ada berita juga yang Klub Hari bisa update all in one, ada di aplikasi RRI Digital, se-powerful itu Klub Hari. Jadi Klub Hari kalau misalnya mau mendengarkan radio di mana aja, takut kalau misalnya waduh mati listrik gabut nih, bisa banget dengerin radio ya Klub Hari. Selain itu kami sekarang sudah hadir ya Klub Hari melalui TikTok. Jadi Klub Hari sambil beraktivitas daripada scroll-scroll aja ya kan, mending langsung lihat kami langsung di live kami ya Klub Hari di TikTok kami di pro4.palangkaraya. Klub Hari langsung aja pantengin karena kita sering banget live di situ. Klub Hari bisa request lagu melalui kolom komentar kami juga nih. Dan Klub Hari tanpa berlama-lama ya, kayaknya mending kita putarkan dulu deh kereta lagu kita ya kan. Dari satu lagu nih, requestan dari Natalia dengan Sakit Gigi. Klub Hari ada yang sakit gigi gak sih? Mending sakit gigi apa sakit hati ya Klub Hari? Nah komen-komen juga boleh loh di kolom TikTok kami, atau langsung chat kami aja ya 0811-520-1233. Kami hadirkan di ruang dengar Klub Hari, Maggie Z, Sakit Gigi.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.

kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Kelapa Hari masih bersama Lintang ya, tentunya sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan masih dibuka ya Kelapa Hari yang mau request-request nih. Dan untuk Kelapa Hari yang sedang menonton live streaming kami nih melalui TikTok, silahkan langsung aja komen mau request lagu apa. Yang penting lagunya dangdut-dangdut dulu ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan setelah itu kalau Kelapa Hari masih mau request lagu, bisa banget tapi lagunya lagu-lagu daerah, mau yang terbaru, mau tahun-tahun yang lama, boleh banget dari Sabang sampai Merauke. Nanti Lintang putar ini Kelapa Hari. Dan Kelapa Hari yang mau mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya bisa banget ya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui aplikasi App Store maupun Play Store. Dan Kelapa Hari tadi ya sudah kita putarkan nih satu requestan lagu nih dari Pan Brut ya, yang sudah request melalui TikTok kami nih dengan judul Andai Tak Berpisah dari Dede Intan. Dan Kelapa Hari yang mau request-request masih ditunggu banget ya. Dan kalau misalnya mau telepon interaktif, ngobrol-ngobrol sama Lintang, boleh banget. Mau kirim-kirim salam juga masih bisa banget Kelapa Hari di telepon studio kami ya dengan kode area 0536 3235969, atau melalui WhatsApp kami. Kalau malas ngomong mau ketik-ketik aja bisa banget Kelapa Hari melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan Kelapa Hari, wah gimana nih cuaca di tempat Kelapa Hari ini? Karena jujur kalau di Palangkaraya ini masih panas banget, tapi sudah sedikit agak ini ya, sedikit agak teduh karena mataharinya juga sudah mulai sembunyi. Kenapa? Karena sudah pukul 4 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah kalau di tempat Kelapa Hari gimana nih? Kalau di Palangkasi belum sempat hujan ya beberapa hari belakangan ini, jadi masih panas banget Kelapa Hari. Tapi ada beberapa daerah yang memang lagi hujan-hujan ya, dari tadi beberapa Kelapa Hari yang sudah telpon-telpon nih, kayak dari Minahasa, lalu ada Kupang, kebanyakan hujan juga nih. Kalau di tempat Kelapa Hari gimana? Apakah hujan juga? Yes. Dan gimana nih? Apakah stok dagingnya masih? Karena habis libur panjang ya Kelapa Hari kemarin, kita merayakan Idul Adha, lalu bisa ngambil hari kejepit ya kan di hari Jumatnya. Kalau bisa ambil cuti panjang banget tuh Sabtu Minggu, Seninnya libur lagi karena tanggal merah. Tapi enggak apa-apa, Kelapa Hari lumayan bisa healing hampir seminggu ya. Jadi kita bisa bekerja lagi dengan penuh semangat. Tapi biasanya di balik indahnya libur panjang itu biasanya banyak banget kerjaan yang numpuk nih. Aduh, pusing banget. Tapi dari Kelapa Hari ada enggak nih yang kalendernya hitam semua sama kayak Lintang? Agak pusing ya Kelapa Hari, tapi enggak apa-apa deh ya. Kita punya porsinya masing-masing karena Lintang juga hadir di sini tentunya menemani Kelapa Hari di ruang dengar Kelapa Hari. Nah, lanjut yuk kita putarkan lagu apa ya di sore hari ini biar semangat nih Kelapa Hari yang lagi di jalan ya kan. Jam-jam segini tuh jam-jam rawan gak sih? Ngantuk iya, lapar iya, tapi kalau mau makan berat kok ya nanggung. Tapi kalau misalnya mau makan ringan juga nanggung, mau ngemil-ngemil nanti takut gendut. Ya gak sih Kelapa Hari? Tapi kayaknya enak deh ngemil-ngemil yang manis-manis nih. Kira-kira Kelapa Hari ada ide gak mau ngemil apa di jam-jam segini? Emang jam-jam paling rawan gak sih? Dan Kelapa Hari, kira-kira hari ini kita dengerin lagu apa ya? Kayaknya ada satu lagu viral nih yang mau Lintang putarin nih, yang lagi viral banget di TikTok gak sih? Yang Cinta Merah Jambu tuh Kelapa Hari. Tapi sebenarnya Cinta Aku Merah Jambu itu judul aslinya apa Kelapa Hari tahu gak? Karena jujur Lintang tuh tahu trennya aja nih Kelapa Hari, tapi gak tahu judul aslinya tuh apa dan juga penyanyi aslinya tuh siapa. Ternyata yang ada di TikTok itu tuh lagu sudah cover ya Kelapa Hari. Dan ternyata Cinta Merah Jambu ini sudah lama banget, kayak mungkin sekitar belasan tahun yang lalu, kayaknya awal 20 ya, awal tahun 2000-an itu ada si Cinta Merah Jambu ini, atau Cinta Lahir Batin sebenarnya lagu aslinya ya kan. Tapi Lintang juga baru tahu nih kalau judulnya si Cinta Lahir Batin, karena memang Lintang lebih banyak nonton dari TikTok gak sih? Jujur siapa yang sering lihat tapi juga dari TikTok. Lagu-lagu dangdut tuh emang kelihatannya asik banget ya, gak setua itu kok sebenarnya lagu dangdut ya kan Kelapa Hari. Kalau misalnya kita tuh lihat dari
POV yang lain nih. Dan kelapa hari tanpa berlama-lama ya, sambil menunggu kelapa hari yang mau request-request lagu nih, boleh banget langsung komen-komen aja ya kakak-kakakku yang ganteng dan cantik. Boleh banget langsung komen aja di kolom komentar kita. Langsung nanti kita akan list di queue kita, di playlist kami. Dan kalau misalnya mau request lewat WhatsApp juga bisa di 0811-520-1233 atau dari telepon studio kami di 0536-3235-969. Dan tanpa berlama-lama kita puterin deh satu lagu yang lagi viral banget nih, si Cinta Lahir Batin alias Cinta Merah Jambu dari Yunionel dan juga Om Nirwana, yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkai Dangdut adalah kita.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang di Padengkai Dangdut adalah kita. Dan kelapa hari, semoga aktivitas kelapa hari semuanya hari ini tuh berjalan lancar dan penuh dengan semangat, apalagi ditemenin Lintang dengan lagu-lagu dangdutnya ya kan, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, bentar lagi nih, masih ada waktu 15 menit. Kelapa hari yang mau request lagu, yuk bisa banget ya kelapa hari, bisa langsung komen-komen nih di kolom komentar kami di TikTok nih. Dan kalau misalnya kelapa hari mau WhatsApp, bisa banget melalui telepon WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau lewat layanan LINE telepon kami di kode area 0536-3235-969. Nah, ngomongin tentang harapan dan penantian nih kelapa hari ya kan, terkadang dalam hidup tuh ada hal-hal yang memang perlu banget diperjuangkan gak sih? Dan ada juga momen ketika kita tuh tidak perlu lagi buat terlalu lama menunggu untuk mengungkapkan sebuah perasaan, ya gak sih? Kadang kalau perasaan dipendam terlalu lama tuh juga sesek, gak enak ya kan? Untuk menyampaikan niat baik atau mengambil langkah untuk menuju sebuah kebahagiaan kita dong. Lempar-lempar manggis buah mangga. Aduh, gimana nih lanjutannya? Lanjutin dong kelapa hari. Dan kelapa hari, karena memang kesempatan itu tuh tidak selalu datang untuk kedua kalinya ya. Jadi kalau misalnya memang kelapa hari itu menemukan waktu yang tepat ya kan, langsung disikat aja gitu, gak usah nunggu lama-lama nih. Sama seperti pesan yang tersirat dalam lagu dangdut yang akan Lintang putarin habis ini, yaitu dengan irama yang super ceria ya kan, dan lirik lagu yang mudah banget diingat, apalagi sekarang tuh lagi viral banget di TikTok ya kan kelapa hari. Lagu ini tuh mengajak kita untuk lebih berani mengambil sebuah keputusan dan tidak berlama-lama dalam sebuah penantian, karena ujung-ujungnya lebih baik nyoba daripada hanya nunggu-nunggu aja ya kan. Nah, kelapa hari langsung aja deh kita puterin satu lagu nih yang lagi populer banget belakangan ini ya kelapa hari. Tentunya kelapa hari pasti tahu dong, masa nggak tahu sih, apalagi yang suka main TikTok gensi-gensi nih ya kan, mulai mencintai lagu-lagu dangdut. Kita langsung putarkan aja satu lagu Jangan Tunggu Lama-Lama nih, dari Laila Ayu featuring dengan siapa? Laila Ayu featuring dengan Irwan Krisdianto dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum.

Ya kalau Paris, satu lagu dari Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto dengan Jangan Tunggu Lama-Lama nih, yang menjadi lagu penutup kita nih kalau Pak Hari di Badengkoy sore hari ini, edisi hari Kamis tanggal 6. Salah, tanggal 4. Ternyata tanggal 4 ya Mas ya. Kira udah tanggal 6 kalau Pak Hari, karena emang rasanya tuh agak sedikit lebih maju ya, karena memang kemarin sempat libur lumayan panjang nih, jadi masih kayak post holiday syndrome mungkin. Dan Kelapa Hari, terima kasih ya sudah ikut join nih yang nonton dari live di TikTok kami, dan juga Kelapa Hari yang sudah mendengarkan di RRI Digital ataupun melalui layanan streaming kami dan terestrial kami nih melalui jaringan radio di frekuensi 95.1 FM. Dan Kelapa Hari, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada lagu-lagu yang tidak sempat terputar ya, atau misalnya ada komen-komen yang tidak sempat terbalas. Terima kasih Kelapa Hari sudah join. Dan satu lagu yang menjadi lagu penutup kita ya Kelapa Hari, ada satu lagu Rekayasa Cinta. Ini kalau Pak Hari tahu kan lagu Rekayasa Cinta ini memang sebenarnya itu lagu lama ya, tapi ini lagi booming kembali semenjak ada peraturan dari pemerintah yang akan mewacana adanya perubahan, atau sudah diputuskan ya, ini terakhir Lintang belum sempat update nih apakah sudah diputuskan bahwa jurusan teknik ini akan berubah namanya menjadi rekayasa. Kayak Lintang nih jurusannya teknik kan, manajemen teknik, akan berubah jadi manajemen rekayasa. Wow, selain cintanya yang direkayasa, jurusannya juga ikut berubah jadi rekayasa. Terkenal banget namanya anak teknik, pasti banyak rekayasanya. Dan Kelapa Hari, terima kasih banyak sudah mendengarkan Lintang. Dan ini dia Rekayasa Cinta dari Arneta Julia dan Nurma Paija Adela yang kami hadirkan di ruangan dengar Kelapa Hari. Terima kasih, sampai jumpa di Badengkoy selanjutnya.

Palangkaraya masuk 3 besar calon percontohan kota anti korupsi 2026. Ya, kalau Pak Hari, Kota Palangkaraya resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI sebagai salah satu dari 3 calon daerah percontohan Kabupaten atau Kota Anti Korupsi 2026. Penetapan ini menjadi pengakuan nasional atas komitmen pemerintah kota dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK Republik Indonesia Kunto Aryawan mengungkapkan hal tersebut saat membuka bimbingan teknis kabupaten atau kota anti korupsi di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya pada hari Rabu. Ia menjelaskan program ini merupakan pengembangan dari program Desa Anti Korupsi yang telah dijalankan KPK selama beberapa tahun terakhir. Untuk dapat lolos sebagai percontohan, suatu daerah harus memenuhi 6 komponen utama, yaitu tata laksana berbasis Monitoring Center for Prevention atau MCP, kualitas pengawasan melalui optimasi APIP, BBS, dan kepatuhan LHKPN, serta digitalisasi pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat. 3 komponen lain mencakup budaya kerja anti korupsi yang mengutamakan komitmen pimpinan daerah dan penegak disiplin, peran serta aktif masyarakat dalam edukasi anti korupsi, serta pemberdayaan kreatif lokal melalui komunitas adat, agama, dan seni budaya yang berintegritas. Ya, Kelapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Ya, Kelapa Hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Dan Kelapa Hari masih bersama Lintang ya, di sore hari ini, di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan Kelapa Hari, untuk nanti kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya di pukul 17 lepas 24 menit. Dan sekarang sambil menunggu, kita akan memutarkan satu lagu dulu nih Kelapa Hari ya, dari Freshly Nicki Julu ya, dengan Tamang Pukisah. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rombat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan seperti yang tadi Lintang jelaskan ya, kalau hari di sebelumnya, bahwa kita akan mendengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya di pukul 17 lepas 26 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan saat ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni

0: pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Bulog Kalteng terus menyerap gabah petani capai nasional 3 ton setara beras. Ya, kelapa hari Bulog Kalteng terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini pihaknya telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.285 ton setara beras. Erwin Budiana menjelaskan pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli. Erwin menambahkan saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras dan stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan sehingga stok beras Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Ya, kelompok hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang di petang hari ini ya, Kelapa Hari di pukul 18:13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kelapa Hari seperti biasa pesona budaya Borneo, pasti Lintang akan membawakan info-info menarik tentang sejarah dan juga hal-hal lain yang kita bahas seputar Pulau Borneo, Kalimantan ini. Dan Kelapa Hari untuk membuka sesi ini ya, kita akan memutarkan satu lagu nih untuk Kelapa Hari. Dan kalau misalnya Kelapa Hari pengen nge-infoin nih kira-kira mau bahas apa ya, atau misalnya Kelapa Hari penasaran tentang sesuatu hal, yuk kita diskusi bareng ya Kelapa Hari melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Tanpa berlama-lama, Kelapa Hari kita putarkan dulu satu lagu pembuka ya di sesi ini dengan Sakit Tapi Kada Berdarah yang akan hadir di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yang lama hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih bersama Lintang ya, Kulapa Hari. Satu lagu tadi ya yang sudah menemani kita nih, Kulapa Hari, dari Ical Faza ya, Kulapa Hari dengan judul Ikam nih. Dan Kulapa Hari, kali ini kita akan mengenal salah satu tradisi paling sakral ya dan paling penting dalam budaya Dayak Kalimantan Tengah, yaitu tiwah. Dan dengar-dengar di bulan Juni ini juga akan diadakan tiwah nih, Kulapa Hari. Dan bagi masyarakat Dayak sendiri ya, menganut kepercayaan keharingan, tiwah itu bukan hanya sekedar upacara adat aja nih, tetapi tiwah juga adalah ritual penghormatan terakhir kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam kepercayaan Dayak Kaharingan, roh aka yang telah meninggal ya perlu diantarkan menuju alam keabadian atau lewu tatau, tempat yang dipercaya sebagai kampung kehidupan yang sempurna. Melalui upacara tiwah sendiri, keluarga bersama masyarakat bergotong royong mengantarkan roh tersebut dengan penuh penghormatan dan juga doa. Dan prosesi tiwah sendiri biasanya berlangsung selama beberapa hari ya, Kulapa Hari, dan melibatkan berbagai unsur budaya. Mulai dari tarian dadat, lalu ada musik tradisional, pembacaan doa-doa adat, hingga kegiatan kebersamaan yang mempererat hubungan antar keluarga dan juga masyarakat. Dan yang menariknya lagi, Kulapa Hari, tiwah juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Dayak, yang mana itu menghormati leluhur, menjaga hubungan dengan sesama, dan hidup selaras dengan alam. Karena itu, upacara ini tuh tidak hanya menjadi peristiwa spiritual aja ya, Kulapa Hari, tetapi juga sebuah perwujudan nilai gotong royong dan kebersamaan yang kuat. Dan Kulapa Hari, di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, tiwah tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Kalimantan Tengah. Tradisi ini mengajarkan bahwa kehormatan masa lalu adalah salah satu cara untuk menjaga jati diri di masa depan. Wow. Karena bagi masyarakat Dayak sendiri ya, Kulapa Hari, seseorang mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi penghormatan, cinta, dan juga kenangan akan selalu hidup dalam hati keluarga dan juga generasi berikutnya. Dan

untuk bisa menghadiri Tiwah di tahun ini. Jadi untuk Lomba Hari ini yang punya pengalaman tentang bagaimana sih sebenarnya Tiwah itu dilakukan dan hal-hal menarik apa yang bisa kita rasakan dan juga bisa kita lihat secara langsung saat prosesi Tiwah ini, Kelapa Hari bisa banget nih sharing-sharing melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan Kelapa Hari selanjutnya ada satu lagu nih, Buah Karuhei, yang akan hadir di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Borneo.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim

Ya kelapa hari. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini ya, salah satu pelaksanaan tiwah yang masih berlangsung pada Juni 2026 ini itu berada di wilayah Desa Petukliti, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Rangkaian ritual ini dimulai sejak tanggal 23 April 2026 kemarin dan dijadwalkan berakhir pada 14 Juni 2026. Dan peserta tiwah sendiri berasal dari berbagai daerah termasuk Desa Tahawa, Parahyangan, Butuh Lawa dan juga Petukliti. Selain itu terdapat juga pelaksanaan tiwah massal nih kelapa hari di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawang, Kabupaten Katingan yang menjadi salah satu kegiatan adat besar masyarakat Dayak Kaharingan. Dan kelapa hari bulan Juni ini merupakan salah satu waktu yang sering banget ya dipilih masyarakat Dayak Kaharingan untuk melaksanakan tiwah. Selain karena bertepatan dengan masa pasca panen, masyarakat memiliki waktu yang lebih leluasa untuk bergotong royong mempersiapkan ritual adat terbesar di Kalimantan Tengah ini nih kelapa hari. Tiwah juga bukan sekedar upacara adat ya, tetapi juga menjadi simbol penghormatan kepada leluhur, kebersamaan keluarga dan juga pelestarian warisan budaya Dayak yang telah diwariskan turun temurun. Wah, seru banget ya kelapa hari kayaknya. Dan kira-kira kelapa hari ada gak nih dari kelapa hari yang sedang mendengarkan ini menjadi bagian yang sedang melaksanakan ritual tiwah nih kelapa hari atau dengan keluarganya? Kalau misalnya ada, boleh banget ya kelapa hari untuk sharing-sharing nih di WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan kelapa hari, satu lagu yang akan menemani sore hari kita ya di senja ini, ada Pasan Uwe dari Nela yang akan kami hadirkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di RRI Perempat Palangkaraya 95.1 FM.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Yaakob Bahari, Bupati Murung Raya, tekankan pentingnya kolaborasi SE 2026. Yaakob Bahari, Bupati Murung Raya, Herius memimpin apel siaga sensus ekonomi atau SE tahun 2026 di halaman kantor Badan Pusat Statistik Murung Raya pada Selasa kemarin. Bupati Murung Raya Herius menyampaikan sensus ekonomi 2026 adalah mandat besar dari negara untuk memotret seluruh aktivitas perekonomian di Indonesia termasuk di Kabupaten Murung Raya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur yang hadir sangat dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menghasilkan data yang berkualitas. Lebih lanjut, Herius menegaskan sebagai wujud pengukuhan dan penyerahan mandat negara kepada petugas sensus ekonomi, dipasangnya rompi dan nametag sensus ekonomi 2026 secara simbolis oleh Bupati Murung Raya dan Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin pada perwakilan petugas sensus ekonomi tahun 2026. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan peresmian ruang garda sensus ekonomi yang ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Murung Raya Herius dan juga Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin didampingi Kepala BPS Murung Raya Restu Kristianto dan disaksikan tamu undangan. Ya, Yaakob Bahari, sekian untuk berita mahalau pada hari ini dan terima kasih sudah mendengarkan RRI Palangkaraya. Sampai berjumpa di berita mahalau esok pagi.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan seperti biasa Kulapa Hari sudah memasuki pukul 19 ya. Itu artinya kita sudah memasuki pesona budaya Karungut. Dan sebelumnya kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Baik Kakak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Jumat 5 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 10 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Lian untuk informasi cuacanya ya. Dan Kulapa Hari diingatkan kembali untuk berhati-hati di esok hari ya. Untuk di pagi hari bisa beraktivitas dengan tenang dengan cuaca yang cukup mendung, jadi tidak begitu terik. Tapi untuk wilayah beberapa wilayah di Palangkaraya, Kulapa Hari hati-hati ya untuk melihat-lihat. Kalau misalnya ada hujan, silahkan untuk menepi terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk selalu membawa air mineral karena cuacanya sangat panas, dan menggunakan sunscreen. Dan Kulapa Hari, langsung aja kita putarkan satu lagu ya, Karungut dari Karungut Parawe Dayak yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari. Sekaligus ini menjadi musik penutup ya dari Lintang Kulapa Hari. Lintang pamit undur diri, tapi tenang aja, setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani Kulapa Hari sampai nanti pukul 20.24 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di esok hari.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: sebuah desa yang indah di Pulang Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai, lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: Malam itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf Mandai, kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan yang kelompok hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan apresiasi budaya untuk kamu.
2: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
1: Selamat malam Kelompok Hari, balik lagi bareng kita semua di Apresiasi Budaya, masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nemenin kamu di malam hari ini bersama dengan Apresiasi Budaya kembali. Dan tentunya di malam hari ini sudah kita lihat bersama di live streaming kita bersama dengan Prompat RRI Palangkaraya, bersama dengan Bunda cantik kita. Hari ini kita akan berbincang banyak terkait kesadaran di sekitar kita dan juga membincang terkait prestasi yang diukirkan oleh Bunda kita baru-baru ini ya, karena sudah hadir di studio Prompat RRI Palangkaraya bersama dengan Bunda Halimatu selaku juara 1 dari Guru CBP Rupiah Bank Indonesia Kalimantan Tengah di tahun 2026. Halo Bunda.
3: Halo, Masya Allah, luar biasa nih Kak.
1: Wow.
3: Iya, terima kasih banyak ya Kak ya atas kesempatannya bisa langsung berbincang dengan kakak pembawa acara kita, luar biasa nih.
1: Waduh.
3: Karena kan sebelumnya udah pernah ketemu nih Kak.
1: Waduh, yeah. Dispil ya. Gimana kabarnya hari ini Bunda?
3: Alhamdulillah, baik
1: Kak.
3: Kakaknya gimana nih, sehat aja kan
1: sekali,
3: Kak ya?
1: Baik sekali. Nah tentunya sudah lama sekali ya sebenarnya Umami itu mengincar Bunda. Karena kemarin juga sudah nanya ke teman-teman penyelenggara dari teman-teman IO juga, spill dong teman-teman nama-nama yang kemarin kita tonton sampai tengah malam itu.
3: Nonton juga tuh Kak?
1: Iya, sampai Masya tengah Allah. Malam kan Bunda.
3: Berarti kita saling menonton ya Kak.
1: Iya.
3: Kakak jadi pembawa acara kemarin, wah saya tonton, wah keren banget nih.
1: Bisa aja Bunda ini.
3: Bisa banget.
1: Dan tentunya Nisa, sebelum kita lanjut, Nisa mau mengucapin terima kasih ya Bunda sama Bapak juga hari ini ditemenin juga ke studio jauh-jauh. Mau hadir ke studio kita dan berkenan untuk cerita-cerita juga ya. Tapi kalau boleh nih Kak, menceritakan kembali tentang juara satu dari Guru CBP Rupiah Bank Indonesia ini, kira-kira perjalanan yang dilalui itu ada apa aja Bunda?
3: Oh, iya, baik, terima kasih banyak kesempatannya Kak. Sebenarnya saya untuk perjuangan Duta Guru CBP Rupiah ini udah mau dari tahun kemarin Kak. Tahun kemarin saya mau ikut, tapi karena saya merasa belum maksimal persiapannya, it's okay, kita bersabar dulu, kita coba bismillah tahun depan. Jadi selama satu tahun itu saya sudah menyusun Kak, insya Allah. Jadi kita lihat kontekstualnya, problematik apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi jangan sampai, mohon maaf nih Kak, kita ikut Duta Guru ya cuma duta-dutaan biar terkenal, dapat selempang, dapat hadiah, tapi memang benar-benar kita baca situasi, hal apa nih yang bisa kita kontribusikan terhadap di sekitar kita. Jadi satu tahun setelah itu saya mempersiapkan tersebut, alhamdulillah juga dengan dukungan sekolah, yayasan yang sungguh luar biasa, sehingga saya merasa bisa menampilkan maksimal. Tapi saat saya ikut Kak, saya tidak pernah berpikiran sejauh ini sebenarnya langkahnya. Bahkan kalau saya boleh berbincang pun, saya ke suami dan keluarga saya berdoanya cuma titip doa satu Kak. Kata saya, kalau boleh saya didoakan tuh maksimal juara dua saja, kata saya. Karena saya merasa masih banyak kurang di diri saya. Doakan biar gak ngeblank di atas panggung, saya bisa menyampaikan aspirasi secara maksimal, terlepas dari juara itu kun fayakun gitu. Ternyata di malam itu Allah kasih titipan lah bahasanya, kasih titipan kemudahan menuju ke sana. Jadi benar-benar malam itu kayak mimpi untuk saya Kak. Maka dari itu saya dapat amanah ini. Saya juga alhamdulillah bersyukur banget dari orang sekitar, orang tua, suami, keluarga besar Hasan kak, orang-orang rekanan saya di Banjarmasin juga kak, di Palangkaraya, itu mendoakannya sungguh luar biasa. Bahkan saat saya juara pun tidak ada henti-hentinya ucapan apa sebagainya. Itu yang membuat saya bismillah, di nasional tuh bukan cuma sekedar formalitas ikut acara, gimana caranya kita juga bisa kasih andil kontribusi maksimal nih buat Provinsi Kalteng gitu kak.
1: Nah, selama Bunda bercerita kita pun merinding ya teman-teman. Mau bilang merinding aja merinding. Tapi dari Bunda cerita juga kalau persiapan ini sebenarnya sudah 1 tahun dari belakang juga ya Bunda. Mungkin banyak banget sekarang yang bilang dengan adanya duta-duta seperti ini, itu tuh bukan hanya sekedar sebagai pengampu dari jabatan itu juga, tapi harus membawa apa yang mau disebarkan, apa juga yang mau disampaikan. Ngomong-ngomong tentang persiapan 1 tahun tuh Bunda,
3: wah, Masya Allah.
1: Kira-kira apa yang selama 1 tahun akhirnya Bunda melihat bahwa ada kesalahan mungkin sedikit besarnya dari masyarakat yang terkait memperlakukan uang ini tadi nih Bunda, sampai akhirnya Bunda pun tertarik untuk ikut dalam bagian dari keluarga besar dari Duta CBP ini juga.
3: Ya baik, terima kasih kak. Jadi selama 1 tahun itu, karena saya ini konteksnya duta guru ya kak ya, jadi konteks saya itu melihat di sekitar saya, di anak peserta didik saya. Jadi saya ini seperti menyelam minum air kak, karena alhamdulillah saya juga sebagai kepala sekolah. Jadi saya lihat nih permasalahan apa sih yang acap kali sering terjadi gitu di sekitar. Dan ternyata di anak zaman sekarang itu, kita di era global ini kak udah bias ya antar batas satu negara dengan yang lain. Jadi sekarang udah mulai bergeser, kita ini keuangannya bersifat digital kak. Mungkin orang zaman sekarang itu lebih malah ada cash nggak, semua tuh cashless, instan, dinamis ya kan kak ya. Jadi kami kalau di ruang guru itu aja ya kak ya, jarang tuh yang bawa cash, semua ada cash nggak, boleh nggak pinjam cash nanti ditransfer. Jadi udah bergeser, nah itu dulu melek di arah sana. Jadi saat saya melek hal sana, satu kita udah bergeser ke literasi digital ekonomi ya kak ya. Yang kedua, anak, karena kami di Hasan kita punya 3 program, tahfiz, asrama, dan pulang pergi. Anak asrama ini kan alhamdulillah di Hasan kita terdiri dari hampir semua kabupaten di Kalteng itu ada anak di Hasan kakak. Dari Gunung Mas, Tumbang, Sanamang, dan sebagainya. Jadi rata-rata banyak titipan orang tua. Nah ini nih PR yang paling beratnya. Anak ini kak dititipkan uang untuk 1 minggu, 1 bulan. Inilah untuk 1 minggu 300. Alhamdulillah 3 hari habis kak.
1: Perputaran mendukung UMKM ini Bunda.
3: Jadi manajemen keuangannya tuh masih belum pas gitu lah rasanya kak. Orang tua ngomel ke anak, anak jadi kompleks. Satu terkait tentang manajemen keuangan, yang kedua juga konteksnya tentang kehilangan uang kak. Jadi ternyata saya lihat analisa tanggung jawab terhadap uang pribadi itu juga masih minim gitu kak. Nanti laporan dikit-dikit, ustazah hari ini uang saya hilang, uang saya tercecer, uang ini sebagainya. Jadi waduh kata saya itu yang kedua lagi kak. Setelah itu yang ketiga, melihat kami ini kan keluarga besar Hasan kak, jumlahnya ada 642 kak, dengan kantin yang terbatas. Jadi bayangin aja kami dari PAUD, SD, SMP, SMA, gurunya, staff semuanya, kantin yang mungkin cuma berapa ya, cuma ada 7, dengan waktu istirahat 20 menit, gimana caranya kami jajan dengan waktu yang terbatas. Bu 5.000 kembali 2.000, bu ini apa sebagainya. Wah jadi ngelihat kayak gitu, ini akan selalu hektik. Jadi waktu udah habis gurunya masih teriak-teriak, waktu istirahat telah, time is over, please come back your class. Teriak-teriak, ayo yang di kantin, yang di kantin. Gitu aja terus polanya. Jadi melihat saya kayak gitu, wah gak bisa nih kayaknya, gimana ya, gimana ya, gimana. Sampai akhirnya saya diskusi dengan pimpinan, dengan semua unit, dengan pimpinan unit juga. Akhirnya muncullah di Hasan kak itu, ini kak yang saya bawa nih dari tadi.
1: Iya.
3: Jadi ini namanya kak e-money smart card Hasan kak. Jadi electronic money smart card Hasan kak ini ya kartu pintar kami di Hasan kak. Jadi kartu ini bisa digunakan kami dewan guru dan siswa. Absen kami tuh udah pakai ini aja kak. Jadi ada mesin absennya setiap unit. Jadi kami kalau datang tet, ya udah absen. Kalau guru ada aplikasinya juga di HP, scan wajah. Nah setelah itu yang kedua, dengan adanya kartu ini, kita alhamdulillah di Hasan Kaya itu perlahan menuju cashless kak, jadi udah nggak ada uang cash yang bertebaran lagi kayak gitu. Ini jadi kita jajan di minimarket Hasan Kaya, setelah itu juga di kantin-kantin sekolah itu sudah menggunakan kartu ini kak, tap kayak gitu aja. Nah jadi dengan adanya kartu ini, setelah itu saya sinkronkan dengan program dari BI CBP Rupiah Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Cintanya di mana? Cinta rupiah itu kan dengan menjaga ya kak ya, 5J, jangan dilipat, dicoret, diremas, distapler, dan dibasahi. Kalau cashless, gak ada lagi dong uang-uang yang rusak dan sebagainya. Setelah itu bangga. Bangga di sini adalah kita menghidupkan UMKM kak. Jadi kita gak bisa nutup mata ya kak ya, ah, aku mending jajan mah di Indomaret aja kan bisa kris. Bisa kris, bisa transfer. Sedangkan di warung gak ada, harus uang cash, gak ada pegang uang cash. Nah kita di Hasan Kaya itu menaikkanlah bahasanya UMKM kita. UMKM kita jadi gak ada beda, minimarket Hasan Kaya UMKM sama, semua bisa, jadi mau jajan dimanapun. Selain membantu anak-anak, ini membantu UMKM juga kak. UMKM kalau anak jajan kan capek ya, catat laporan keuangan lagi. Betul. Yang jajan hari ini berapa ya? Tapi kalau ada kartu ini, UMKM itu bisa lihat laporan keuangannya kak. Hari ini penjualannya berapa ya? Besok penjualannya berapa ya? Oh berdasarkan data, penjualan tiap bulannya naik atau turun ya? Kayak gitu. Jadi manfaatnya bisa buat UMKM juga. Dan yang terakhir, ini yang paling penting juga, paham rupiah. Paham rupiah tadi kak. Dengan anak ada ini, orang tua itu ada login aplikasi namanya di Play Store tuh Hasan Kaya School kak. Jadi Hasan Kaya School orang tua login, anak jajan itu kedetek semua. Kedetek nominalnya, kedetek jajan apa aja.
4: Ayo lo.
3: Iya. Jadi kedetek dengan adanya paham itu, ada aplikasi yang memang Hasan Abis School itu Hasan Kaya bisa monitoring juga. Karena kami pernah menerapkan titipan uang itu manual kak. Itu sekitar 3 bulan saja perputaran uang di Hasan Kaya titipan anak itu hampir 500 juta kak. Banyak banget kak titipan anak-anak.
5: Dan itu kalau dipegang secara fisik, resiko yang begitu luar biasa.
3: Betul, belum lagi yang adminnya ini kak, pelajaran yang dulu itu sering selisih kak. Udah pusing catat, gimana bun udah transfer, eh ternyata sangkut uangnya, anak ngambil, pokoknya pusing banget. Jadi di situ beralihnya. Nah jadi dengan ada tersebut, uang masuk ke detek, uang keluar juga. Orang tua juga bisa atur limit kak. Kalau anak udah di jatah sehari 30.000 buat jajan, ya taruh aja 30.000. Jadi dia di atas 30 gak bisa tap kartunya lagi.
5: Oh jadi dengan adanya kartu ini tuh sebenarnya perantara.
3: Iya, betul.
5: Orang tua dan siswanya sendiri.
3: Betul. Jadi ini penghubung semua kak, satu kartu. Ini monitoring segala arah. Anak bisa manajemen keuangannya, sekolah bisa monitoring, orang tua bisa monitoring absen juga kak. Jadi kalau anak tap absennya kan, itu langsung masuk notifikasi ke orang tua. Ananda hadir 6.30 tepat waktu. Tapi kalau notifikasi anak nih berangkat kan ke sekolah, kok gak ada ya notifikasi dia ke sekolah gak ya dia ini. Jadi bisa konfirmasinya kak. Makanya kami kasih namanya tuh Smart Card Hasan Kaya tadi gitu.
5: Berarti ini adalah sebuah program pengaplikasian berarti.
3: Betul,
5: bunda ya, yang
3: kak.
5: Tujuannya juga tadi atas kesadaran mungkin ada beberapa VOP pandangan untuk mungkin dari siswanya, dari orang tuanya, yang dari keresahan juga.
3: Betul,
5: awalnya
3: sekali.
5: Bunda ya, dan juga akhirnya muncullah sebuah inovasi sebagai penengah dari semua keresahan ini.
3: Biar gak terlalu pusing gitu ya kan. Ngajar tuh kan udah pusing gitu ya kan, ngurusin uang orang lagi itu gimana ya.
5: Suara hati bunda ini ya. Tapi cukup sulit gak sih bunda waktu memprogram ini semua, karena mungkin di mungkin dari awal ada ide-ide bunda, oh kita seperti ini, kita seperti ini. Kadang kita cukup kesulitan untuk memberikan ide kita ke orang lain. Apakah bisa ditangkap dengan sepenuhnya? Apakah cukup kesulitan nih kak waktu awal?
3: Tantangannya kak, namanya kita memunculkan sesuatu yang baru ya

0: Jadi udah penolakan ya.
1: Betul. Jadi gue setuju, ngapain ribet-ribet ini apa sebagainya. Awalnya gitu kak, ya it's okay gak apa-apa. Tapi alhamdulillah karena saya di SMP itu berjuang ya kak ya. Maksudnya masih banyak juga rekan-rekan yang kesepahaman gitu. Jadi saya yakinkan kepada rekan-rekan guru dan anak-anak, memulai itu memang sulit, adaptasi itu memang sulit, tapi kalau kita udah tahu polanya, insya Allah memudahkan untuk semua kata saya. Dan alhamdulillah sekarang terbuktilah menurut saya gitu, dimana sekarang tenaga administrasi cetak manual nggak ada, orang tua yang riwet, yang riuh-riuh lagi nggak ada, antri di kantin juga nggak ada, ya kan? Yeah. Jadi tap kartu udah masukin pin, selesai gitu jajannya.
0: Tapi kalau dari segi teman-teman mungkin yang dari kantin tadi ada 7 ya, cukup kesulitan nggak sih bunda mengaplikasikan ini juga, karena mungkin bunda-bunda kantin kita mungkin mengenalnya dengan sistem jual beli pertukaran.
1: Betul.
0: Ya bunda ya, cukup sulit nggak awalnya bunda?
1: Iya betul banget. Jadi kalau pertama kan kita implementasinya di Hikmart dulu ya kak. Hikmart tuh minimarket Hasankah kita tuh. Jadi minimarket Hasankah itu yang pertama kali kita trial and error dulu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita gak serta-merta langsung lapangan kak. 1 bulan kita berkala di minimarket Hasankah, kepala sekolahnya dulu saja, lanjut ke wakil kepala sekolah, sampai akhirnya ke UMKM tadi. Nah yang karena kita gak bisa nutup mata juga ya kak ya, namanya UMKM ini kebanyakan tuh kan belum sejauh itu mengenal teknologi.
0: Betul.
1: Jadi pada saat harus download aplikasi, tap ini, kartu apa sebagainya, itu juga lumayan banyak kak. HP saya gak canggih, HP saya ini apa sebagainya gitu. Tapi ya, alhamdulillah kata saya atas kebijaksanaan dari pimpinan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan otoriter di awal sih kak. Jadi kami bicara, namanya Hasankah punya sistem, kita punya aturan, bagaimanapun caranya perlahan kita belajar. Jadi udah gak terima, ini apa sebagainya, jalankan, jalankan. Jadi dipaksa sebenarnya di awal. Tapi ya alhamdulillah kesininya udah semua, udah cashless semua kak. Untuk penggunaan kartunya. Jadi kalau kakak berkunjung nih suatu saat ke Hasankah, jangan terkejut nanti ya lihat guru-guru, anak-anak tuh udah gantung-gantung leher. Apaan tuh ya kan, dikira pegawai BUMN mana tuh?
0: Karena lagi rame ya di TikTok ya. Step case nih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya bunda untuk tetap menggunakan materi atau fisik.
1: Nah, kalau sekarang ya kak ya, kalau sementara ini kita masih kolaborasi kak. Jadi kartu jalan, uang cash juga masih jalan kak. Tapi rencananya di semester depan itu kita udah meminimalisir kak. Bahkan bukan meminimalisir lagi ya, semester depan udah tutup sama sekali. Jadi fokusnya pada peredaran uang itu hanya di kartu ini. Agar kita bisa melihat gitu perputaran uang, kemana arahnya. Nah ini tantangan buat saya kak. Kita kan harus tahu nih, uang cetak itu kan sebenarnya identitas bangsa. Saya.
0: Betul.
1: Di sana ada sejarah, perjuangan, budaya. Nah, itu PR saya lagi, Kak. Di mana anak-anak ke cashless tapi jangan sampai menggeser enggak kenal rupiah nih.
0: Nah,
1: uang 100.000 ada gambar siapa? Siapa yang enggak tahu, Ustazah? Nah, itu edukasi PR saya lagi, Kak, sebagai kepala sekolah ke guru-guru, ke anak-anak juga mengedukasinya di sisi sana sih, Kak, gitu. Jadi jangan sampai udah apa ya, udah kekinian banget sampai rupiah apa itu ya, rupiah nggak tahu nih uang cetak. Nah itu yang PR besar lagi buat menguatkan di diri lagi kalau rupiah itu adalah kedaulatan kita nih, identitas bangsa kita. Jadi meskipun pakainya cashless ya, cashless itu rupiah di dalamnya, jadi jangan dilihat cuma nominalnya doang gitu.
0: Betul, jangan sampai juga bertentangan kak.
1: Betul.
0: Ya dengan tujuan tadi juga bahwa ada cinta bangga paham rupiah. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita tidak merobek, tapi kita berkenalan dengan rupiahnya juga.
1: Betul kak.
0: Oke, bunda kira-kira berapa lamakah sampai inovasi ini sekarang bisa dilakukan deh kak?
1: Iya baik, terima kasih kak. Untuk inovasi sekarang ini bisa dikatakan udah 6 bulan ini fokusnya kak. Di 6 bulan ini, jadi 6 bulan itu saya fokus untuk lihat analisa situasi. 6 bulan mendatang ini saya fokusnya pada sebulan pertama launching. Setelah itu kita trial and error tadi. Kita perbaiki lagi sistemnya sampai pada akhirnya sekarang pun masih belum bisa dikatakan sempurna kak. Terus kita gali apa evaluasi bulan ini, nanti diperbaiki lagi ke sistem kayak gitu. Jadi kita ini kerjasamanya lumayan luas kak. Dari yayasan, ada pihak bank terkait, ada teknologi yang terkait. Jadi berkesinambungan semua, makanya ini kerjasama yang luar biasa gitu menurut saya gitu. Dan menurut saya kayak berdasarkan implementasi di Hasankah, kalau kita nih sama-sama menggerakkan ini di semua sekolah gitu Kak, maka ini bisa jadi solusi buat orang tua juga, buat anak-anak dan guru juga gitu, meminimal

0: Analisir ya tadi pencurian uang,
1: betul,
0: manajemen keuangan gitu. Jadi harapannya nggak cuma buat Hasanka aja, tapi buat sekolah-sekolah yang lain juga berproses.
1: Tapi perlu digarisbawahi juga Bunda ya, kalau ini tuh bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap lingkungan kita,
0: betul.
1: Tapi ini meminimalisir untuk hal-hal lebih baik kita menghindar,
0: betul.
1: Daripada mengobati nanti risikonya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Tapi apakah dari inovasi ini yang Bunda bawa dalam ajang Duta JPP kemarin ya Bunda?
0: Iya, jadi di Duta JPP itu sebenarnya ini adalah di apa ya, di tengah-tengah gitu Kak. Mm-hmm. Jadi pada saat saya membawakan ini di awal, mm-hmm, lalu saya fokusnya karena video kemarin edukasi kepada anak menggunakan smart board and word wall ya Kak ya, mm-hmm, fokus ke sana. Jadi niat saya kemarin malam final itu mau bawa ke sana saja. Mm-hmm. Tapi saat saya latihan di rumah, si bapak ini suami saya ini ya, saya latihan cuma berdua saja, tidak boleh ada yang ganggu biar saya khusyuk nih ya kan, mm-hmm, latihan. Lalu si bapak ini selalu berbicara di samping saya.
1: Sebenarnya juri pertamanya bapak ya.
0: Iya. Jadi itu ada air matanya juga nih dramanya.
1: Okay.
0: Jadi pada saat saya latihan dia selalu celetuk-celetuk. Gak bakal bisa kamu lanjut kayak gitu katanya. Kamu bawa terlalu ini apa sebagainya. Jadi saya tuh sampai dengan air mata saya tuh udah capek ya. Mm-hmm. Gak bisa tidur beberapa malam mikirin ini, lo dikomentarin seperti itu dengan bapak. Jadi saya bilang, bisa lah gak usah mematahkan hati istrinya kata saya. Gak usah dipatahkan dulu. Kan lombanya nih nanti ada juri apa sebagainya. Ya udah akhirnya dia kasih kayak gitu, saya dengan air mata, lalu tuh saya berpikir juga sih sebenarnya.
1: Yeah.
0: Oh iya betulnya juga sih ya. Yeah,
1: emang kadang laki-laki tuh ngasih tahu kita tuh enggak mikir ya,
0: iya,
1: Bunda.
0: Iya betul, kita kan perempuan, kalau ini bagusnya
1: kayaknya
0: gini.
1: Iya
0: betul. Kamu tuh udah keren banget sih, tapi ini gitu kan kalau cewek.
1: Kita kan affirmation
0: laki-laki
1: banget. Enggak,
0: kayaknya kamu enggak bisa deh kayak gitu.
1: Oh my god.
0: Jadi ya makanya tuh munculnya di arah sana, makanya saya memboldkannya lagi Kak. Okay. Di pas pada saat malam itu diboldkan lagi, saya rancang susun bahasanya lagi. Nah insya Allah ke nasional saya akan memantapkan ke sana. Tapi saya masih tunggu arahan juga sih Kak dari BI Kaltengnya. Pasti kan namanya kita bawa nama Kalteng, saya gak mungkin untuk serta-merta maju berdasarkan pemikiran saya. Saya minta sudut pandang beliau-beliau yang lebih berpengalaman, kiranya gimana nih yang terbaik buat Kalteng gitu.
1: Wow, berarti kemarin kakak pada saat malam final ini membawa inovasi ini yang dimana semoga bisa diaplikasikan di seluruh sekolah.
0: Betul.
1: Kalau misalkan bisa dicoba di Kalteng gitu ya, ya dimana ini nanti juga akan dimantapkan kembali.
0: Betul.
1: Hasil diskusi bersama Bank Indonesia yang nanti akan dibawa ke nasional.
0: Bismillah.
1: Wow, luar biasa banget sih. Dari malam final kemarin nih Kak, melihat banyaknya peserta juga ya.
0: Betul.
1: Ada gak nih satu hal,
0: Masya Allah,
1: satu hal yang kayaknya wah ternyata memang masyarakat sekarang itu sadar akan teknologi, tapi kadang belum melek terhadap teknologi finansialnya juga.
0: Betul.
1: Gitu. Ya, kalau dari kakak nih melihat dari Kalteng sendiri nih, mungkin ada yang bilang di Kalteng ini untuk cashless susah katanya. Ada yang bilang kan Kak waktu itu karena kris aja di sini tuh enggak semua ada.
0: Betul.
1: Tapi di satu sisi Gen Z sekarang udah enggak mau megang uang cash.
0: Iya betul, kenapa ya Kak ya?
1: Iya.
0: Karena kayaknya karakteristik Gen Z itu memang Gen Z itu kayak gitu ya, milenial ya, kayak semakin dinamis semakin praktis kayak
1: betul.
0: Gitu. Makanya kata saya kan kemarin waktu malam final itu ditanya bagaimana pendekatan ke anak, beda dong anak dulu sekarang.
1: Okay.
0: Saya dulu ya kalau dikasih nasihat sama guru saya tersayang tercinta,
1: manut,
0: panjang banget jadi bawaannya. Iya Bu, sayang banget nih guru saya sama saya gitu. Coba anak zaman sekarang di sekolah Kak, kita panggil, kita ngomong dua paragraf aja dia tuh udah ngantuk.
1: Kenapa sih Bunda?
0: Udah nguap kayak gitu. Setelah itu belum lagi dia bicara mental health kayak gitu. Jadi aku tuh perasaan gak salah banget kok diginiin banget ya. Nah, jadi beda Kak zaman sekarang sama dulu sama sekarang gitu. Jadi kalau di zaman sekarang ini kita ke anak itu yang memang pendekatan itu kalau saya merasa kita perlu jadi teman dia, tutor sebaya dia kayak gitu. Jadi kita harus masuk ke dunia dia. Ya udah kalau dia ngomong-ngomongnya ibaratnya dengan kita sebagai guru nih, menurut saya kita nggak bisa patenkan guru di atas, murid di bawah, lalu kita harus tegas, kita harus wibawa, kita bertanggung jawab kepada anak. Tapi menurut saya kalau saya pribadi sebagai seorang guru ya Kak, kita punya anak tuh ada dua pendekatan. Ada kalanya kita sebagai teman, tapi ada kalanya kita sebagai pendidik gitu. ya masuk aja ke dunia dia. Dia suka nonton film apa, ya kita dengerin dulu ceritanya. Dia enak, kita tanggapin dengan santai, tidak dengan framing menggurui. Mm-hmm. Baru deh kita sisipin-sisipin tuh edukasi-edukasi tentang yang rupiahnya tadi gitu. Mm-hmm. Sih Kak.
1: Tuh, ini kan Nisa sebagai anak muda nih.
0: Masya Allah, masya Allah.
1: Tapi ya, memang ya kulapa hari, karena di era sekarang itu banyak banget pendekatan ke teman-teman siswa juga ya, yang katanya jauh lebih berbeda. Jadi kalau dulu katanya guru adalah orang tua kedua, oh tidak, sekarang guru adalah teman.
0: Betul.
1: Teman dalam konteks adalah sharing ya, Bunda.
0: Iya betul. Ya, gitu. Kita harus ciptakan ruang yang nyaman dulu dong. Betul. Kak, buat anak. Mm-mm. Kak, anak itu juga ya Kak, kalau kita pertama kali ngomong, mm-mm, baik di sini ustazah akan menyampaikan suatu, tidur dah dia itu. Tapi kalau kita pertama assalamualaikum, oh ya gimana nih kabarnya? Habis malam tadi habis kemana aja? Ya udah, kita masuk dulu ke dunia dia, baru kita masukin. Jadi kita tuh mengedukasi tapi tidak dalam framing bilang edukasi gitu kakak. Anak zaman sekarang ya kita berteman tapi disisipin tadi. Kalau kita udah bilang konten buat edukasi, skip udah, scroll.
1: Iya, karena mereka kalau orang bilang sekarang hooknya udah gak menarik tuh.
0: Nah, betul banget.
1: Karena konten sekarang harus mikirin gimana caranya 5 detik awal, iya, itu harus bisa mengikat kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, ini PR juga gak nih Kak buat teman-teman kemarin, buat, karena kemarin ada video profile juga ya kayaknya Kak.
0: Iya betul.
1: Apa tuh yang kemarin Kakak bawa waktu di CBP juga ya?
0: Iya, kalau saya kemarin video profile yang saya munculkan, yang pertama saya gak pakai assalamualaikum sih Kak, saya pantun dulu.
1: Asik.
0: Iya, jadi ini kayak kemarin saya kenalan juga sih di malam final. Tapi ini kejutan juga sih Kak. Alhamdulillah kan saya terima kasih juga kepada panitia itu. Bilangnya kayak gini dari kakak panitia, nanti saat perkenalan jangan kaku ya, buat menarik. Mm-hmm. Apapun itu tidak harus selalu dimulai formal dengan salam dulu gitu, dengan formal dulu. Jadi saya malam itu juga langsung berpikir keras Kak, ngapain ya, atraksi gak mungkin deh kayaknya ya. Jadi saya memikir apa, akhirnya pada saat itu juga saya mikir, oh yaudah pantun, makanya jalan-jalan ke Palangkaraya tadi.
1: Asik,
0: iya.
1: Apa tuh, masih ingat gak
0: Kak? Saya ingat dulu ya, jalan-jalan ke Palangkaraya.
1: Cakep.
0: Oh, ke Palangkaraya membeli buah.
1: Cakep.
0: Jangan lupa membeli pepaya.
1: Cakep.
0: Perkenalkan saya Halimatu Sa'dia dari SMP Islam Terpadu Hasan ke Boarding School Palangkaraya.
1: Asik. Memang 5 detik pertama itu luar biasa.
0: Jadi saya kenalan tuh itu dulu Kak, saya bicara, saya pantun dulu. Setelah itu saya juga bicara tentang kontekstual ke anak ya, uang rupiah, penggunaan tab tadi, lalu pengenalan tentang rupiah gitu sih Kak. Mm-mm. Banyak ngajak anak-anak gitu untuk bikin videonya, gak cuma sebatas ayo anak-anak kita bersama, enggak kayak gitu. Ya ajak main games aja lah sama okay, anak-anak.
1: Okay, Kak, mungkin kalau kita kemarin melihat di malam final ini, seluruh peserta pun ada tanya jawab juga.
0: Betul.
1: Ya Kak ya, bareng dengan juri atau bahkan diskusi bareng dengan dewan juri terkait inovasi yang dibawa. Dari tadi kita sudah sangat-sangat luar biasa mengagumi inovasi dari Bunda juga. Di malam itu nih Kak, kira-kira ada hal lain gak tuh Kak? Atau ada hal baru yang mungkin masukan dari dewan juri juga?
0: Oh iya, baik-baik. Kalau dari, karena waktunya terbatas banget ya Kak ya, mungkin Kakak ngelihat sendiri saat kita lagi rame penyerahan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba lampu mati.
1: Oh,
0: gitu.
1: Wow, udah ternyata batas waktunya udah selesai.
0: Lampu mati ya kan, jadi foto dengan keterbatasan lampu gitu ya. Jadi lebih pada kalau saya lihat review dari juri itu belum, apa maksudnya, general banget Kak. Mm-hmm. Jadi kalau spesifik ke saya tuh, saya merasa masih belum ada gitu. Mm-hmm. Tapi sayanya sih Kak yang evaluasi sendiri. Mm-hmm. Jadi pada saat saya malam final tuh, wih Masya Allah keren-keren banget. Mm-hmm. Duta gurunya, duta mudanya, apalagi ya, mm-hmm, anak-anak zaman now banget.
1: Oh,
0: tuh.
1: Wow.
0: Yang ikut para slapgram Kalteng gitu ya. Jadi lihat, makanya kan waktu berpapasan duduk sampingan sama duta muda, kayaknya ini bukan duta muda, duta guru deh. Duta muda, duta tua ya. Jadi keren-keren tuh, saya banyak belajar bukan cuma dari duta guru ya kan Kak, dari duta mudanya juga. Jadi saya lihat, oh oke, wah bagus ya, ini maksimal ya. Oh saya, kalau PR buat saya sih Kak ke depannya, mungkin harus lebih ini, harus lebih santai saja menyampaikannya. Jadi saya merasa kemarin tuh agak terlalu bersemangat banget kayaknya ya. Jadi ada beberapa hal yang terlalu gaspol lalu agak oleng gitu. Jadi makanya harus lebih terstruktur lagi, seperti lebih terarah lagi bicaranya dengan ketenangan tapi menyampaikan pesan yang maksimal gitu ke dewan juri. Itu sih kayak evaluasi buat saya ke depannya.
1: Wow, dan tentunya kita semua sangat senang sekali dengan ada inovasinya Bunda ini ya.
0: Masih
1: dan
0: belajar ini juga Kak.
1: Menjawab dari seluruh orang tua.
0: Bismillah.
1: Yang mungkin kekhawatiran selama ini, bukan curiga sama anak-anaknya ya, tapi alangkah lebih baiknya kita berdua tidak ada rahasia.
0: Iya gitu. Betul sekali, kalau gitu kan enak Kak.
1: Iya.
0: Nah kalau dulu itu Kak, kami itu masalah keuangan itu manual. Jadi orang tua itu saldo itu harus chat gurunya dulu. Ustazah, saldo anak saya sisa berapa? Gitu. Jadi kita harus buka-buka lagi. Bunda, sisa saldo anak 20.000. Lah kok 20 sih Ustazah?
1: Iya.
0: Bukannya ini, jadi perdebatan lagi. Kalau sekarang gak ada tuh komunikasi kayak gitu. Orang tua tinggal login aplikasi, tap, oh sisa segini, top up deh buat anak gitu.
1: Iya.
0: Setelah itu, nah jadi ini sekalian promosi sih Kak.
1: Boleh
0: ya
1: banget.
0: Jadi bagi alhamdulillah kita aplikasinya kan udah launching nih. Kalau di Android itu ada namanya aplikasi Hasan Kaskul. Tapi kalau iPhone itu namanya PSP Mobile. Jadi setelah itu untuk kami guru tuh ada lagi nama aplikasinya Absensi Pro. Lalu untuk para pedagang tuh ada TKI Merchant. Setelah itu kami punya web besar itu namanya Beschool gitu Kak. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya hal ini juga salah satu izin promosi ya Kak ya.
1: Aman.
0: Kami dari Hasan Kak ini kan lagi masa pengenalan siswa baru nih Kak, penerimaan siswa baru. Nah jadi bagi ayah bunda yang tertarik dengan aplikasinya, dengan manajemen keuangan salah satunya, yuk gabung ke Hasan Kak yuk.
1: Asik.
0: Karena kalau download aplikasi kan gak ada username sama password.
1: Betul.
0: Tuh jadi harus join dulu keluarga Hasan Kak biar bisa login tuh.
1: Biar dapat username-nya ya.
0: Siap. Makasih banyak ya Kak ya.
1: Iya, terima kasih juga. Berarti dari Hasan Kak ini juga benar-benar mengedepankan sekolah teknologi yang selama ini kita dengar dan sudah mengaplikasikannya. Tidak hanya ke siswanya saja yang melek teknologi, tapi melibatkan orang tuanya juga. Jadi bukan hanya sekedar anaknya yang maju.
0: Betul.
1: Tapi juga seluruh keluarganya juga memantau ya, ini
0: belum,
1: juga ya.
0: Belum lagi kan Kak, sekarang ini kan dari Menteri Pendidikan kita tuh kan lagi menggaungkan banget namanya coding Kak. Melek banget.
1: Betul.
0: Sama teknologi. Jadi dengan adanya ini anak-anak itu gak gagap teknologi lah saya rasa gitu Kak. Jadi dengan ini mereka login aplikasi, mereka melihat fitur, mereka bisa manajemen keuangannya. Orang tua juga mau tidak mau belajar lah jadinya. Jadi gak ada lagi alasan saya gak ngerti itu Ustazah belajar tadi. Sama-sama belajar Kak. Kami guru belajar, dari yayasan belajar, orang tua anak pun juga belajar gitu.
1: Tuh, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau tadi kita mau ngomongin tentang uang, mungkin selama ini kita kayak uang, kita jaga uang, iya, tidak dicuci, tidak dilipat, tidak di staples dan lain-lain. Tapi dibalik dari menjaga uang ini, mengimbanginya dengan kita tetap melek teknologi itu bagaimana.
0: Betul. Ini mengiringi juga sih Kak sama inovasi dari Bank Indonesia kan Kak ya. Bank Indonesia kan udah login QRIS tuh ya kan. Dengan adanya QRIS tersebut kan berarti kita udah harus beranjak banget nih. Dinamis ini terkait tentang literasi ekonomi digital. Jadi jangan sampai kita nggak bikin orientasi sejauh sana gitu. Perlahan meskipun belum semaju yang lain, tapi merangkak perlahan menuju tujuannya gitu.
1: Betul. Tapi tadi dibilang Bunda juga, dengan kita adanya melek teknologi ini juga, kita tidak boleh lupa fungsi utama dari rupiah ini juga gitu.
0: Betul,
1: ya
0: betul,
1: karena
0: betul.
1: Itu juga jadi lambang negara juga
0: iya,
1: ya Pak.
0: Betul.
1: Ya,
0: tapi ini alhamdulillah agak mending ya Kak ya. Dulu Kakak ngerasain gak ya?
1: Kenapa
0: saya dulu
1: Bunda?
0: Waktu sekolah itu sering tuh saya teman-teman itu nulis nomor telepon di uang ya. Kakak ada gak ya?
1: Ini biar uangnya muter terus kita ditelepon sama.
0: Kok tahu? Aduh, sebenarnya saya tuh dulu bukan saya, tapi bukan saya ya teman ya, saya ya.
1: Biasanya sih yang gini kita Bunda bilangnya sih teman.
0: Jadi tulis nomor HP ya kan. Ini uang ini akan berkelana seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Kali ada jodoh dapat dari uang
1: itu,
0: ya.
1: Itu era belum ada sosial media ya kalau Pak Hari. Tapi nono ya, nono.
0: Iya, jangan ya, Dek ya.
1: Bukan tidak boleh lagi, tapi jangan, ini sudah
0: betul,
1: larangan ya Bunda.
0: Jangan,
1: ya.
0: jangan.
1: Karena nanti uang itu akan dihancurkan ya Bunda.
0: Betul.
1: Akan dicetak ulang, diproduksi
0: dan
1: ulang.
0: Dan harus diketahui juga ya Kak ya, uang ini kan identitas bangsa kita.
1: Betul.
0: Ya. Identitas bangsa kita, jangan sampai kita nih warga negara Indonesianya nganggap uang kertas biasa. Lalu kita tidak menghargainya, lantas kalau kita gak menghargai siapa lagi dong hargain rupiah kita.
1: Sedangkan kita sampai sekarang masih mati-matian untuk cari uang itu ya teman-teman. Jadi kalau ada uangnya yuk kita jaga sama-sama.
0: Iya betul ya.
1: Oke, Bunda terima kasih banyak ya. Siap. Sudah berbincang hari ini.
0: Terima kasih juga
1: atas kesempatannya. Mungkin ada terakhir yang bisa Nisa tanya ya sama
0: iya,
1: Bunda
0: siap,
1: hari
0: siap, siap.
1: Ini. Melihat Bunda sudah sangat berjuang sejauh ini
0: bisa,
1: dan
0: Kak.
1: Begitu luar biasa. Kami berterima kasih dengan adanya inovasi ini juga. Semoga bisa dirasakan oleh teman-teman sekolah. Semoga bisa dirasakan anak-anak kita juga ya. Yang dimana ini juga mempermudah kita semua. Ada nggak sih Bunda harapan untuk semuanya atau bahkan untuk Bunda atau bahkan support untuk nanti ke nasional dari kita semua? Kira-kira ada harapan apa nih Bunda?
0: Nah baik, jadi kalau harapan saya ya Kak, kita gak bisa menutup mata dengan keadaan rupiah sekarang Kak. Yang saya turut prihatin adalah saya ngajak teman-teman nih, pada saat kita tahu keadaan rupiah, jangan sampai kita jadi orang pertama yang menjatuhkan rupiah itu sendiri. Bagaimanapun keadaannya, dulu pahlawan berjuang titik darah penghabisan, tapi kita sebagai warga negara Indonesia berjuang itu tidak ada habisnya. Salah satunya dengan digital sekarang, jangan sampai ada penyebaran hoax terhadap rupiah kita. Jangan sampai kita makin membuat rupiah itu kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi gitu Kak. Jadi saya mengajak kepada kita semua warga negara Indonesia, terutama saya guru kepada anak-anak, yuk kita jaga rupiah kita. Rupiah itu bukan cuma uang kertas untuk jajan, tapi itu adalah identitas kita. Kalau bendera itu adalah lambang negara kita ya Kak ya. Sedangkan rupiah ini adalah lambang dari perekonomian kita gitu Kak. Kalau ibarat rupiah nggak ada, gimana dong? Kita lihat juga jejak rekam rupiah sehingga kenapa bisa muncul sekarang. Yuk kita jaga betul-betul rupiah tersebut. Maka dari itu pas banget edukasi BI, CBP rupiah, cinta, bangga, dan paham rupiah. Baik, terima kasih banyak.
1: Luar biasa sekali Bunda ya. Jadi ngomongin tentang rupiah ini bukan hanya selembar kertas teman-teman ya, tapi ini adalah identitas bangsa.
0: Betul.
1: Yang dimana dalamnya juga di saat kita memegang lembaran ini juga ada tanggung jawab ya untuk kembali mengenalkan, kembali menjaganya juga, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman juga yang dimana tadi kata Bunda tentang tantangan ini tidak akan pernah selesai, PR semua orang tidak akan pernah selesai. Kalaupun kita sudah sampai di titik melek teknologi, ternyata masih ada saja oknum-oknum yang menggunakan kesempatan-kesempatan ini menjadi ladang nakalnya. Tapi semoga kedepannya kita semua sadar bahwa bijak dalam menggunakan teknologi juga Bunda.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak Bunda.
0: Terima kasih juga ya Kak ya.
1: Ternyata seru sekali. Boleh kita nambah 2 jam lagi Bunda?
0: Aneh ya, saya besok masuk ya.
1: Sampai lupa ternyata Bunda besok masih ada kegiatan pagi.
0: Ini guru ya, tolong ya.
1: Kayak tadi sudah sempat kepanggil Kak, saking Bundanya sudah melebur dengan Umami hari ini ya. Tapi luar biasa sekali Bunda. Umami berterima kasih banyak bareng dengan teman-teman di sini juga mengapresiasi, dan kita semua ngikutin panjangnya proses dari CBP ini juga.
0: Izin ya Kak, ya minta doanya untuk seluruh warga Kalimantan Tengah. Insya Allah nanti di Agustus akan kembali berlomba ya Kak ya, Duta Guru. Harapannya vibes kita di Kalteng nih bisa berasa gitu. Jadi kita bertemu dengan provinsi lain, kalau sampai ada kacamata yang bilang Kalimantan itu hutan, kita buktikan kita orang Kalimantan itu juga melek teknologi loh. Kita juga udah implementasi teknologi di pendidikan-pendidikan kita. Makasih ya Kak ya.
1: Luar biasa. Kita dukung sama-sama ya teman-teman, buat Bunda Halimatus bisa berangkat ke nasional nanti. Dan tentunya kita mendukung dengan sukacita di sini. Apapun hasilnya, kami
0: Betul.
1: Tetap bangga bersama dengan
0: Terima
1: Bunda
0: kasih.
1: Telah membawa nama Kalimantan yang begitu luar biasa ini bersama dengan Kalteng ya.
0: Bismillah.
1: Dan tentunya Kulapa Hari kami akan hadir kembali bersama dengan Apresiasi Budaya di setiap harinya. Dan dengan ini juga saya Nisa Umami bersama dengan Bunda
0: Halimatus Adia SPGR.
1: Asik. Terima kasih banyak telah menemani Anda di malam hari ini. Sampai berjumpa di siaran berikutnya yang tentunya akan hadir di setiap hari di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

0: budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita meninun bansos, puna rajakita hilah.
2: Yuh, puna tutuk je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapangku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

And halo Global Hari, masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here, masih nemenin kamu di malam hari ini ya. Malam semakin panjang dan juga langit semakin gelap ya dong. Sebenarnya sih gelap udah dari tadi sih Nisa. Cuma vibes di kota kayaknya jauh lebih sepi ya, karena sudah menjelang pukul 10 malam. Karena ini udah di pukul 21 lebih 27 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang masih dalam perjalanan pulang dari kantor, sebenarnya ada apa sih lembur yang kamu kerjain malam hari ini sampai berlarut banget kamu pulang? Atau bahkan sebenarnya shift kamu tuh malam barengan dengan Umami hari ini. Waduh, tapi apapun kegiatan kamu, semoga hari Kamis ini kamu selalu enjoy ya, dan juga kamu ngejalaninnya dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk kasih reward kamu di hari ini, sesederhana untuk kamu beli makanan kesukaan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini,
2: Serius, lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.

0: mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
0: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Siapkan pasang telinga. Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ini aku lupa hari kalau tadi bersama dengan Kak Halimah ya, membahas terkait duta CBP atau bahkan cinta bangga paham rupiah ini. Dan juga kamu harus tahu informasi bahwa sekarang Bank Indonesia akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara ke India, Hong Kong, dan juga Timur Leste pada tahun ini. Deputi Gubernur BI dimana menjelaskan perluasan ini tuh dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang dimana di tahun ini ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Yang dimana adapun saat ini kris antar negara telah digunakan di 6 negara, ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan juga China. Saat ini nilai transaksi kris antar negara terus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia sendiri dan juga negara mitra atau outbound, maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia atau inbound. Jadi ini juga menjadi kabar baik ya buat kamu traveler-traveler yang bahkan di tahun ini sudah berencana untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan adanya sistem pembayaran digital kris yang disediakan oleh Bank Indonesia di berbagai negara ini. Ini mempermudah untuk transaksi pembayaran kita juga gitu ya. Jadi gak perlu khawatir dalam penukaran uang lagi, karena sekarang kamu sudah bisa bayarnya melalui mobile banking kamu masing-masing dan juga scan kris yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia di negara masing-masing. Dan tentunya nanti nilai pun akan mengikuti pada kurs rupiah atau bahkan kurs mata uang masing-masing di setiap negaranya ya. So sekarang nih, menurut kamu, mumpung sudah di bulan Juni, udah mendekati akhir tahun dan juga mumpung masih di bulan Juni, ada gak nih rencana kamu buat jalan-jalan ke antar negara yang sudah dari tadi kita obrolin? Boleh ke India, Hong Kong, Timur Leste, atau bahkan kamu mau ke Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, atau bahkan China. Kira-kira dari beberapa negara ini kamu paling menarik mau kemana tuh?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Una hayal sinde ila. Ikaw mahining radio jikaw na.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyene berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe atuh na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaendau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Hello.

Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Kula Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ela sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Bahari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Ini aku lalu hari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Wah, siapa sih yang di sini suka banget sama kucing? Pelihara kucing di rumah itu jadi bikin kita jauh lebih tenang aja enggak sih? Jadi, apalagi di Gen Z sekarang anggap kucing itu tuh anak yang harus dikasih susu gitu ya, asupan-asupan kasih sayang. Waduh. Tapi nih, malam hari ini nemenin kamu beraktivitas, tentunya kami masih akan nemenin dengan informasi dan juga lagu-lagu lainnya juga. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya satu mini drama untuk kamu malam hari ini, judulnya Satu Langkah Untuk Selamat.
6: Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di pinggiran sungai yang sering dilanda banjir setiap musim hujan. Warga desa hidup dengan damai, tetapi sebagian dari mereka masih belum sadar pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Cerita ini akan menunjukkan bagaimana semangat gotong royong, kepedulian, dan kesiapan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

0: Pagi itu, awan hitam menggantung di langit. Suara petir terdengar sayup, tanda hujan lebat akan turun. Di balai desa, tiga orang pemuda sedang berbincang tanpa menyadari bahaya yang mungkin datang.
1: Guys, guys, kalian lihat gak? Sungai dari tadi subuh udah mulai naik loh. Aku rasa kita harus siap-siap deh.
2: Ya iyalah, Ra, slow aja kali. Tiap tahun juga gitu, belum tentu ada banjir kan?
1: Tapi tahun lalu rumahku kemasukan air, Bim. Aku gak mau loh ngalami itu lagi.
3: Nah, makanya minimal punya tas siaga bencana gitulah biar kita gak panik.
0: Pak Rudi datang sambil membawa map. Suara langkah kaki terdengar jelas.
4: Pagi anak-anak. Besok kita bakal adain simulasi tanggap bencana di lapangan desa. Semua warga wajib ikut ya.
2: Hah? Simulasi lagi, Pak? Duh, ribet amat sih. Kan banjirnya belum tentu datang juga.
4: Eh, Nak Bima, kesiapsiagaan itu bukan nunggu bencana datang, tapi biar pas kejadian beneran, kita nggak akan panik.
1: Bener, Pak. Kalau udah siap, kita bisa lebih tenang.
4: Nah, itu dia. Tolong bantu ajak warga lain ya, terutama anak-anak muda.
0: Keesokan harinya, cuaca makin mendung. Di rumah Raka, mereka mulai menyiapkan berbagai perlengkapan darurat. Suasana tampak sibuk, tapi terasa hangat. Dengan secangkir kopi dan tumpukan barang di meja.
1: Nih guys, tas siaga dan perlengkapan dasar yang harus disiapin tiap keluarga. Aku juga bantu cek daftar dari posko relawan. Sudah banyak tas siaga yang lengkap.
5: Wah, bagus, Ra. Ini contoh tas siaga yang biasa kami ajarin waktu pelatihan. Satu tas kecil saja, tapi bisa nolongin satu keluarga loh.
2: Halah, ribet amat sih. Tas, air, senter, kayak mau piknik aja.
5: Lebih baik ribet sekarang daripada nyesel nanti, Bim. Aku pernah bantu evakuasi waktu banjir tahun lalu. Banyak yang panik karena gak siap sama sekali.
1: Aku masih trauma banget loh, guys. Waktu itu, aku cuma sempat bawa HP sama sendal doang.
3: Nah, makanya mulai sekarang kita siapin bareng-bareng. Bima, kamu bantu bikin tanda evakuasi ya. Kan kamu jago bikin tulisan besar.
2: Iya deh, iya. Tapi kopi dulu sabi kali.
0: Semua tertawa pelan. Suasana hangat sangat terasa. Malam telah tiba. Hujan turun semakin deras. Angin berhembus kencang. Suara petir bersahutan. Air sungai meluap melewati tanggul. Warga mulai panik saat yang ditakutkan akhirnya datang.
1: Waduh, tolong dong. Air di sini cepat banget naik. Mana rumahku sudah mulai kemasukan air.
2: Gimana nih? Aku belum siap apa-apa. Siaga aja belum jadi.
1: Tenang guys, tenang. Jangan panik. Ambil dokumen yang penting terus naik ke tempat tinggi.
4: Perhatian untuk semua warga. Segera ke balai desa. Lewat jalur aman yang udah kita siapkan.
5: Ayo, ayo, cepat. Jangan saling dorong-dorongan. Utamakan anak-anak dan lansia duluan.
1: Bim, sekarang kamu ngerti kan kenapa aku cerewet banget soal siap siaga ini?
2: Iya, Ra. Aku nyesel sudah bawel. Maaf ya, udah ngeremehin.
1: Sudah, cukup. Ya penting sekarang kita bantu juga yang lain.
0: Pagi pun datang. Matahari muncul perlahan di balik awan. Air mulai surut dan warga berkumpul di balai desa. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua telah selamat.
4: Puji Tuhan, berkat kerjasama semua warga, tidak ada satupun korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan itu penting banget, Nak.
2: Maaf ya, Pak. Sekarang saya akhirnya paham kenapa latihan dan tes siaga itu perlu. Mulai hari ini, saya mau bantu jadi relawan desa.
5: Nah, itu baru keren, Bim. Kalau satu orang saja berubah, seluruh desa pasti makin tangguh.
1: Maka dari itu, bencana memang nggak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya.
6: Iya, betul banget. Siap untuk hari ini, selamat untuk besok.
7: Bersiaplah sekarang, selamatkan masa depan.
0: Demikian mini drama dengan judul Satu Langkah Untuk Selamat, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Rangga Febrian sebagai Raka, Ahmad Aprianur Lutfi sebagai Bima, Frendelta Tambunan sebagai Andi, Reza Donata sebagai Pak Rudi, Yuriko Rafael Vetra sebagai Fahri, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Ini aku Lopari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu pernah lihat gak sih ada bunga rafflesia dengan motif yang begitu cantik dan ukurannya tuh lumayan besar di beberapa jenisnya. Nah, ditemukannya puluhan bunga rafflesia di bermekaran di hutan Bukit Batu Tabir di Desa Tarempa Selatan, di mana Kepulauan Anambas. Nah, peneliti mencatat sekitar 25 titik rafflesia yang tersebar di kawasan seluas 47,5 hektar, menjadikannya sebagai temuan populasi baru yang belum pernah terdokumentasikan sebelumnya di Kepulauan Riau. Fenomena ini menunjukkan bahwa hutan Anambas masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang luar biasa dan juga berperan penting sebagai habitat spesies langka. Dibalik dari potensinya sebagai destinasi wisata edukasi, keberadaan rafflesia ini juga membutuhkan perlindungan yang sangat ketat tentunya ya. Dan para peneliti meningkatkan bahwa kerusakan habitat ini juga, yang dimana aktivitas wisata yang mungkin tidak terkendali sampai hilangnya tanaman.

Taman inang dapat mengancam kelestarian bunga ini juga. Nah, dengan ini juga tuh kayaknya peran kita untuk tetap menjaga hutan supaya tetap alami dan menjadi kunci agar rafflesia ini juga terus tumbuh dan menjadi indikator sehat ekosistem di Kepulauan Anambas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di Journal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: ribut, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Kulapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulap hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi RRI Digital, rri.co.id membawakan acara siaran hari ini Jumat 5 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Selamat pagi, kulapa hari, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pagi ini tentu saja di edisi penyiaran kita Jumat 5 Juni 2026. Tapi selamat lingkungan latai, salam sahujud Karenda Melempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus. Ya, di pagi hari ini tentu saja untuk kulapa hari yang baru saja bergabung ya bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MY 1197 kHz dan aplikasi kami RRI Digital dan juga website streaming kami rri.co.id. Ya, untuk kulapa hari semuanya kami ucapkan selamat pagi ya. Dan tentu saja semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, bahagia, dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas. Pagi ini adalah waktu yang tepat nih ya untuk kulapa hari memulai langkah baru, menyusun rencana baik, dan menumbuhkan optimisme dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan tentunya pagi ini. Kulapa hari, biarkan udara pagi ini yang segar ya menjadi energi positif yang menemani perjalanan Anda di hari ini, baik yang sedang bersiap berangkat bekerja, menempuh perjalanan, ataupun beraktivitas di rumah ya, maupun yang sudah memulai rutinitas sejak dini hari. Iya, saya Suneta Mantiki akan terus menemani kulapa hari ya dalam siaran pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi menarik, inspiratif, dan tentunya pilihan musik terbaik yang sudah disiapkan oleh musik director kami yang tentunya menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan kulapa hari, semangat, dan senyum terbaik ya, karena setiap hari selalu membawa kesempatan baru ya untuk berkarya dan berbagi kebaikan. Oke, kulapa hari pagi ini tentu saja akan hadir di ruang dengar Anda untuk Anda umat muslim dimanapun berada ya. Hikmah pagi tentunya kami hadirkan spesial di pagi hari ini, di Jumat pagi ini. Ya, terima kasih yang pastinya untuk kulapa hari yang telah memilih Perempat Suara Budaya Palangkaraya sebagai sahabat setia di pagi hari ini. Mari kita awali hari ini dengan pikiran positif dan hati yang penuh syukur. Oke, langsung saja kulapa hari kita hadirkan nih ya hikmah pagi umat muslim dimanapun berada berikut ini. Namun sebelumnya lagu religi islami untuk Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتحنك. صدق الله العظيم وصدق رسول أمين. أما بعد، yang saya hormati dan yang saya muliakan para pendengar setia RRI kaum muslimin muslimat di mana saja berada, alhamdulillah tiada untaian kata mutiara yang terindah di pagi hari ini, tidak lain dan tak bukan adalah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat mendengarkan kembali mawaidzah hasanah di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, ridha serta berkahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam, marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar setia RRI kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang beriman tentu menginginkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena surga merupakan tempat terbaik dan abadi di alam baqa. Namun, surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Semoga kita mendapatkan kunci-kunci tersebut. Berdasarkan matan hadis, terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga tersebut. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana baginda

kunci surga adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, rawahu Ahmad. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan pondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.

sedangkan ia percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surganya. Dengar setia RRI kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kunci yang kedua adalah menegakkan salat lima waktu.

Di surga adalah menegakkan sholat. Sholat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Dia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya sholat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat kelak. Karena sholat adalah amal jasmaniah pertama yang akan dihisab atau diperhitungkan, sebagaimana dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, awalu ma yuhassabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Amal pertama kali seorang hamba yang akan dihisab atau diperhitungkan kelak pada hari kiamat itu adalah sholat. Fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Maka jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Rawahu Tabarani. Para pendengar setia RRI kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada. Adapun kunci yang ketiga itu adalah mencintai fakir miskin. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara." Dan kunci surga itu adalah mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan

Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, wallahu a'lam, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang fakir miskin. Para pendengar setia RRI di mana saja berada, yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya al-fakir banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Semoga bermanfaat pada mawaidhah shalah kita pada pagi hari ini, dan semoga kita dapat mengamalkannya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo pari, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini tentu saja kami akan hadirkan untuk Anda kulo pari informasi terkini ya, terupdate dan teraktual tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Oke, kulo pari yang pastinya ya, informasi terkini kami hadirkan datang dari dunia ekonomi begitu dan juga wisata. Di mana dorong konservasi dan juga ekonomi masyarakat Kampung Salaven ya, Kampung Salaven uji coba wisata buka sasi nih kulo pari. Uji coba wisata buka sasi. Oke. Nah, kulo pari, kelompok perempuan Jakandai gitu ya, kelompok perempuan Jakandai dan juga masyarakat Kampung Salven, Misol Utara Raja Ampat

keberlanjutan ekosistem laut sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya untuk Pulau Pahari. Nah, ketua kelompok perempuan Jakandai, Yermina Rumoyom ya, menyampaikan kegiatan buka sasi ini bukan sekedar atraksi wisata, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan nilai-nilai adat dan juga praktik pengelolaan laut berbasis masyarakat Pulau Pahari. Nah, di Kampung Salapin ini sendiri, wilayah sasi yang dikelola oleh kelompok ya, perempuan Jakandai ini mencapai 497,85 hektar. Wow, keren banget nih ya, luar biasa. Komoditas utama yang diatur antara lain teripang dan juga lobster Pulau Pahari. Nah, itu tadi ya, lobster. Ya. Dalam kegiatan ini Pulau Pahari peserta mengikuti berbagai aktivitas budaya. Nah, selanjutnya mulai dari ritual adat buka sasi ini ya. Panen hasil laut diskusi ya mengenai siklus. Nah, hingga pengelolaan sasi ini dan pencatatan hasil panen ini juga selama kegiatan peserta tinggal bersama itu masyarakat merasakan langsung kehidupan masyarakat pesisir ya. Nah, Pulau Pahari sementara itu ada tokoh adat kampung Salapin ya. Tokoh adat kampung Salapin ini Agustinus Day memandang sasi ini sebagai warisan pengetahuan yang tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga menjadi pedoman, yang pastinya untuk terus dijaga. Ya. Nah, Pulau Pahari, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda di pagi hari ini, tentu saja dalam rangkaian informasi terupdate, terkini dan teraktual nih ya untuk Pulau Pahari semua. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, masih kami temani dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara di pagi hari ini. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Ada Desi Olivia dengan Apa Sida. Berikut ini untuk Anda.

0: kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: besar tentang cendrawasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pukul 8 hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Kulomari, pemilihan Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah menjadi salah satu kegiatan yang selalu dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Isan Mulang Kalimantan Tengah. Bukan sekedar mencari ikon daerah, ajang ini juga melahirkan generasi muda berbakat dan kreatif yang mendukung promosi budaya serta pariwisata Kalimantan Tengah. Jagau Kalimantan Tengah 2026 dari Kabupaten Pulang Pisau, Helpi Septian Saputra melakukan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat penting dilakukan agar budaya dan destinasi wisata lokal yang menarik serta potensial semakin dikenal luas. Sementara itu, Nyai Kalimantan Tengah dari Kabupaten Gunung Mas, Yunisa Nasela Evansa, mengembangkan program promosi wisata yang mengedepankan aktivitas masyarakat. Program tersebut menawarkan pengalaman membuat kerajinan ekoprint bagi wisata yang berkunjung ke destinasi wisata setempat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Oke, kulo Pak Hari. Iya, balik lagi saya Suneta Mantike tentunya akan menghadirkan untuk Anda informasi ya. Kearifan lokal Nusantara nih ya di pagi hari nih gak kepukul 7 waktu Indonesia Barat. Kulo Pak Hari, kali ini kita menuju ke Bali nih. Ada yang namanya Subak ya. Di Bali itu merupakan warisan gotong royong yang mendunia. Ya, kulo Pak Hari. Ketika berbicara tentang Bali ini ya, banyak orang yang langsung teringat gitu ya dengan pantai dan juga budayanya yang memikat. Namun di balik keindahan itu terdapat sebuah kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun, yaitu sistem irigasi Subak. Sistem ini bukan sekedar cara mengalirkan air ke sawah, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Melalui subak, ya, para petani bekerja bersama mengatur pembagian air secara adil. Tidak ada yang merasa lebih berhak dibandingkan yang lain gitu ya. Semua keputusan diambil melalui musyawarah, sehingga setiap petani mendapatkan manfaat yang sama. Nah, kulo Pak Hari, nilai gotong royong dan juga kebersamaan menjadi fondasi utama yang membuat sistem ini tetap bertahan hingga sekarang. Menariknya, kearifan lokal ini mendapat pengakuan dunia dan juga ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO ya, pada tahun 2012. Nah, pengakuan tersebut juga menunjukkan bahwa tradisi lokal Indonesia ini memiliki nilai universal yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat global. Nah, kulo Pak Hari, di tengah perkembangan teknologi pertanian modern ya, subak ini tetap relevan karena mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan juga memperkuat hubungan sosial antar warga tentunya. Dari Bali kita belajar bahwa kemajuan tidak selalu berarti gitu ya meninggalkan tradisi, kulo Pak Hari. Justru yang syarat ya, nilai kebersamaan ini tentunya dapat menjadi pondasi kuat ya untuk ya membangun masa depan yang berkelanjutan. Agak kelapa hari, jangan kemana-mana dulu ya, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Nusantara ya. Kami temani dengan sajian lagu berikut ini, Izanur Alverio dengan Adisu Nikah. Berikut ini untuk Anda.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, kalau Pak Hari balik lagi Sunetan ya. Kita akan hadirkan kembali untuk Anda informasi masih dengan kearifan lokal ya. Tadi sudah ada dari Bali. Kali ini kita akan menuju ke Maluku nih, kalau Pak Hari. Iya. Di Indonesia ini sendiri memiliki banyak kearifan lokal yang mengajarkan manusia ini hidup berdampingan dengan alam. Salah satunya adalah tradisi Sasi yang berkembang di berbagai wilayah Maluku. Sasi ini merupakan aturan adat yang melarang masyarakat mengambil hasil alam tertentu dengan jangka waktu yang lama ya. Dan larangan ini bisa berlaku untuk ikan, taripang, kelapa hingga hasil hutan. Tujuannya sederhana, Kulo Pahari. Namun sangat penting begitu ya, yakni memberikan kesempatan kepada sumber daya alam untuk tumbuh seperti itu ya, untuk tumbuh dan berkembang kembali seperti itu ya, kelapa hari. Dan sebelum dimanfaatkan tentunya. Nah, ketika masa Sasi ini sendiri berlangsung ya, masyarakat dengan penuh kesadaran mematuhi aturan tersebut ya. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, maka hasil dari alam ini dapat dipanen bersama-sama dengan cara ini ya, keseimbangan ekosistem ini tetap terjaga kelapa hari dan masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi sebagai secara berkelanjutan seperti itu. Nah, tradisi ini membuktikan bahwa jauh sebelumnya konsep konservasi ini dikenal luas ya masyarakat adat Nusantara telah memiliki cara sendiri untuk menjaga lingkungan. Sasi ini bukan hanya aturan adat juga ya, tapi bentuk tanggung jawab bersama terhadap alam dan juga menjadi sumber kehidupan.

0: ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan.

0: baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kulomari, oke, balik lagi nih ya, Suneta. Kami akan hadirkan kembali ya untuk Anda informasi kali ini berkaitan dengan tradisi kearifan lokal. Tadi kita sudah di Maluku gitu ya, Maluku, kali ini ke Kalimantan Tengah sendiri, ada yang namanya Huma Betang, Kalimantan Tengah, simbol kehidupan dalam keberagaman. Iya, Kulopahari dari jantung Borneo, ya tepatnya Kalimantan Tengah, terdapat sebuah kearifan lokal yang hingga kini begitu ya menjadi pedoman hidup masyarakat Dayak, yaitu filosofi Huma Betang atau rumah panjang. Huma Betang ini bukan sekedar bangunan tempat tinggal di dalam satu rumah besar ya. Banyak keluarga hidup berdampingan meskipun memiliki latar belakang, usia dan karakter yang berbeda. Mereka berbagi ruang Kulopahari, saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah lahir nilai-nilai penting seperti toleransi, gotong royong, kejujuran, dan juga rasa kekeluargaan. Nah, filosofi Huma Betang mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan ya untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dirawat bersama. Di era modern yang serba cepat nih, Kulopahari ya, semangat Huma Betang ini tetap relevan bagi kita masyarakat ya, ketika masyarakat menghadapi berbagai tantangan sosial dan juga nilai kebersamaan, nilai penghormatan ya terhadap sesama menjadi modal penting untuk menjaga persatuan. Filosofi ini juga mencerminkan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya. Nah, melalui Huma Betang inilah masyarakat Dayak menunjukkan bahwa hidup harmonis dalam keberagaman ya bukan sekedar cita-cita, melainkan praktik nyata yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan semua pelajaran berharga dari Kalimantan Tengah ini untuk seluruh Nusantara. Kulopahari, kami masih temani Anda dengan sajian lagu berikut ini. Oke, langsung saja, ada Yomanasai, Eva Yosias ya, untuk Anda spesial, selamat berjalan.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Baiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?